0: tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Harso.
1: Pak saudara berikan
0: 10.000, Pak.
1: 10.000 SGD lagi.
0: Bukan,
1: USD.
2: Dalam sidang ini para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.

0: pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun, pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
1: Bensin kan sudah, apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan, diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
2: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitornya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN pangan supaya kita monitornya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
0: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa?
5: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
6: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
4: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
5: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
9: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
8: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
9: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
8: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
9: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
10: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan
7: sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
9: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
10: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
9: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
11: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
12: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
13: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
16: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Thong menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
17: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
15: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pagi ini.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Rio. Aduh, dari mana? Kenapa jalan sambil pegang helm begitu?
1: Iya om, motor ada kena tilang. Pas tadi mau beli sepatu bola.
0: Aduh, ini anak SMP kelas 3 juga sudah bawa motor nah. Pantas saja kena tilang. SIM pasti belum ada toh?
1: Iya om, belum ada.
0: Itu dia. Lain kali jangan bawa motor lagi. Itu pelanggaran hukum nah. Ini baru kena tilang. Takutnya terjadi kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan bagaimana oh? Mari sudah om antar pulang.
2: Jangan membenarkan anak-anak mengendarai sepeda motor di jalan umum. Kejadian kecelakaan lalu lintas juga diawali dari pelanggaran lalu lintas.
3: Penumpang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atambua. Tidak ada beban waktu.
4: AA Beretalo, nama ini disematkan pada bandar udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian Soet TTS selama 3 tahun yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, Dik. Menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya. Membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.
2: Intermezzo.
3: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
4: Ah, kopi Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
3: A.
4: Baru yang ini?
3: B.
4: Yang ini lagi?
3: C.
4: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
3: Jadi bacanya kecap.
5: Alor pagi ini.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisya Tiong Kusmain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, bersaudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

Dan Kementerian Pertanian mempercepat penanganan kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan untuk menjaga produksi padi, langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur submersibel dan penyiapan 16 unit pompa irigasi di wilayah terdampak. Langkah itu merupakan tindak lanjut arahan

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Ti, sini dulu kau.
5: Ya apa, aku lagi kerja loh.
4: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
5: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
4: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
5: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
4: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
5: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
4: Kok baru sekarang kau bilang?
5: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Ya, pendengar Pro Software RRI Jombua, selamat siang dan selamat menikmati hari Anda di edisi kali ini. Dan untuk Halo RRI, kami akan berbincang terkait apa penyebab utama dalam pelayanan di Koperasi Pintu Air yang sering anggota harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan padahal sudah datang sesuai jam operasional dan sebagainya. Untuk itu pendengar, kita sudah terhubung bersama Pak Anja. Oke, Pak Manajer, ini kita akan bertanya di Halo RRI, apa penyebabnya utama dalam pelayanan di Koperasi Pintu Air yang sering ini masyarakat ada pengeluhan sedikit dalam hal keanggotaan harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan padahal sudah datang sesuai jam operasionalnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk RRI. Yang pertama, informasi yang disampaikan oleh anggota kami dalam hal ini yang sudah menjadi anggota pada KSP Kopri Pintu Air Cabang Atambua yang menyampaikan bahwa ada pelayanan kami yang kurang cepat, artinya lamban. Di sini saya

0: saat itu mungkin ada masih sementara melayani anggota yang lain. Yang menjadi catatan untuk kami bahwa untuk pelayanan ini mungkin terima kasih untuk respon baik dari anggota-anggota kami selama ini. Kami setiap bulan selalu melakukan evaluasi berdasarkan pelayanan kami setiap hari. Kalau memang ditemukan ini, kami evaluasi untuk kami memperbaiki di dalam jam pelayanan kami setiap harinya. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Oke, baik ya Pak Manajer. Dan juga mungkin ada pertanyaan lain, apakah koperasi ini memiliki suatu standar waktu dalam hal pelayanan untuk setiap jenis layanan yang harus diberikan?
0: Kalau untuk standar waktu itu kita tidak, karena ada yang anggota yang antri ini dengan berbagai kebutuhan. Yang pertama ada yang simpan untuk simpanan wajibnya, ada yang transaksi simpanan dan pinjaman, ada yang masih konsultasi untuk simpanan non saham. Nah, ketika mereka melakukan transaksi itu masih ada penjelasan yang diberikan oleh pegawai dari lembaga kami.
1: Oke, baik Pak, ini suatu pertanyaan dan kita ada masukan dan juga terkait hal-hal yang baik. Tentunya semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Manajer, selamat pagi dan salam sukses Pak.
0: Ya, amin, terima kasih, selamat pagi.

Ya pendengar, waktu RRI Atambua, selamat siang dan selamat menikmati hari Anda. Dan pendengar, pada siang hari ini kami hadirkan sebuah topik tentang strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Belu dalam mencegah dampak judi online demi menjaga stabilitas sosial daerah, khususnya di daerah perbatasan ini. Dan pendengar, kita ketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol mengambil peran strategis sebagai garda terdepan untuk menjaga stabilitas sosial daerah dari ancaman seperti maraknya judi online melalui pendekatan-pendekatan yang holistik. Untuk itu pendengar, kita sudah terhubung bersama Kaban Kesbangpol Kabupaten Belu ya, yaitu Pak Apolinaris Maneksusar Esos. Kita akan bertanya bagaimana langkah utama dan sebagainya. Untuk itu kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Apoli.

0: Selamat pagi.
1: Oke, Pak Poli, apa kabar hari ini? Sehat?
0: Sehat.
1: Oke, Pak Poli, ini kita bertanya apa langkah utama Kesbangpol dalam mencegah maraknya judi online di daerah seperti daerah Kabupaten Belu di NTT yang langsung berbatasan dengan negara Timor Leste ini. Sehingga langkah dari Kesbangpol seperti apa mencegah maraknya judi online dan bentuk perjudian lainnya?
0: Baik, selamat pagi pendengar RWI. Jadi ini ada satu topik menarik terkait strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu dalam mencegah dampak judi online demi menjaga stabilitas sosial di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah ini dalam rangka mencegah dampak judi online, strateginya ada tiga pilar utama yang kita selalu jaga, yaitu edukasi literasi digital, penguatan wawasan kebangsaan, dan sinergi lintas sektoral bersama tim pemberantasan judi online. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan pertanyaannya, apa langkah utama Kesbangpol dalam menjaga maraknya judi online di daerah? Yang pertama, kami Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, fokus utama kami adalah edukasi masif dan literasi digital dalam rangka kewaspadaan digital. Secara rutin kami melaksanakan kegiatan turun ke sekolah hingga ke organisasi masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya laten judi online. Kami juga tidak hanya menjelaskan aspek hukumnya, tetapi juga dampak psikologi dan kerugian finansial yang merusak tatanan ekonomi, baik di keluarga maupun di tengah masyarakat.
1: Baik,
0: mungkin seperti itu.
1: Oke, ya. Baik, Pak Poli. Dan bagaimana? Pasti memiliki strategi dari Kesbangpol Belu dalam melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk membentengi warga, dalam arti bentuk dukungan lah dari pemerintah itu seperti apa?
0: Baik, kami menyadari pemerintah tidak mungkin bisa mengawasi 24 jam dalam persoalan ini. Bagaimana cara Kesbangpol melibatkan atau memberdayakan tokoh umat, tokoh masyarakat melalui forum kewaspadaan dini masyarakat, forum kerukunan umat beragama, serta tokoh adat dan tokoh yang lainnya. Ini menjadi corong utama untuk memberikan pemahaman. Sehingga langkah strategisnya, kami menggunakan instrumen deteksi dini dan cegah dini melalui jejaring intelijen dan Forkopimda, forum pimpinan daerah, kami memetakan kerawanan sosial. Jika judi online telah memicu gangguan nyata seperti maraknya pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, atau konflik antar warga akibat utang piutang, kami langsung berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk mengambil langkah penegakan hukum. Ini kalau strategi Kesbangpol dalam rangka melibatkan tokoh alam dan tokoh masyarakat, ini kita memanfaatkan wadah kemitraan resmi daerah seperti ada forum kerukunan umat beragama dan forum pembawaan kebangsaan sebagai benteng pertahanan moral di tengah masyarakat. Jadi seperti itu.
1: Baik, Pak Poli, tadi sudah dikatakan pasti ada dampaknya seperti maraknya pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, atau konflik antar warga akibat seperti utang-piutang yang pembayaran tidak habis. Dan juga tadi dikatakan koordinasi bentuk dukungan dan juga kerjasama pihak kepolisian. Dan secara umum bentuk kolaborasi Kesbangpol Belu dengan instansi lainnya dalam memberantas judi online itu seperti apa di Kabupaten Belu?
0: Bentuk kerjasama atau yang konkretnya bersama dengan instansi lintas sektor meliputi kolaborasi dengan kepolisian, yaitu pertukaran informasi intelijen sosial, mengeluarkan data pemetaan wilayah raya rawan dari jaringan forum rawan judi online bersama forum kewaspadaan dini masyarakat, bersama-sama dengan pihak keamanan kita melakukan operasi Kamtipmas, yaitu terhubung bersama kepolisian, Satpol PP, melakukan pengawasan terhadap fasilitas publik seperti kafe atau warnet yang dicurigai memfasilitasi akses judi online. Sedangkan untuk yang di tingkat anak-anak, kita kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui kampanye cyber dan SMS blast, pelaporan konten lokal. Dan sedangkan dengan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan kampus, ini ada program Kesbangpol Goes to School kampus untuk mengadakan penyuluhan hukum, penguatan dan penguatan literasi finansial bersama akademisi agar para pelajar, mahasiswa memahami bahaya jeratan judi online. Sedangkan dengan inspektorat daerah, ini kita melakukan pengawasan internal ASN pemberian dalam rangka menegakkan fakta integritas dan pengawasan. Tidak ada aparatur sipil negara maupun tenaga honorer lingkung Pemda yang terlibat judi online. Dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, ini kita kolaborasi dalam rangka rehabilitasi dan mitigasi bantuan sosial harus tepat sasaran, dan warga atau keluarga yang mengalami kecanduan judi akut dan dampak psikologi ke Dinas Kesehatan atau ke panti rehabilitasi sosial. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Baik sekali, Pak Poli. Artinya itulah bentuk dukungan, kolaborasi dan juga kegiatan-kegiatan dalam memberantas yang namanya judi online ini. Dan apa saja mungkin yang akan dilakukan melalui kegiatan positif, baik yang digencarkan oleh pemerintah atau masyarakat, untuk lebih meningkatkan suatu kegiatan yang mungkin lebih berdampak baik, menghindari yang namanya maraknya judi online ini.
0: Iya.
1: Itu seperti apa? Mungkin gambaran dari Pak Poli.
0: Baik, terkait dengan kegiatan positif, apa yang perlu digencarkan oleh pemerintah atau masyarakat? Dan ini kita melakukan yang berdampak tinggi, yang perlu digencarkan, yaitu pemberdayaan ekonomi dan UMKM digital melalui kegiatan workshop kewirausahaan praktis, adanya fasilitasi modal dan pasar, melakukan pelatihan literasi finansial, aktivasi komunikasi. Yang kedua, melalui aktivasi komunikasi kreatif dan olahraga daerah. Yang ketiga, adanya program edukasi berbasis agen perubahan peer-to-peer. Ini melalui duta digital anti judi. Ada sekolah bebas judi. Yang berikut, melalui gerakan ketahanan keluarga berbasis religi. Yakni dukungan keluarga, membuat forum diskusi rutin bagi para ibu melalui PKK untuk saling menguatkan dan belajar mendeteksi perubahan perilaku anggota keluarga melalui penyuluhan tematik, mengemas kegiatan keagamaan dan membahas solusi nyata dalam menghadapi tekanan ekonomi keluarga melalui ajaran agama dan moral. Yang berikut, terkait program lingkungan bersih dan tanggap sosial, ini yang paling penting, menurut gerakan kampung berdaya. Ini yang perlu kita cermati dan kita jalankan. Ini dengan mengajak warga bergotong royong dalam program ketahanan pangan mandiri seperti budidaya, baik dalam bentuk lele atau urban farming di lahan kosong. Ini yang perlu menjadi catatan kita. Dan adanya sistem ronda dan keamanan digital. Jadi sekarang ini hampir semua wilayah Kota Atambua ini sudah tidak ada sistem ronda dan keamanan digital, terutama keamanan digital. Ini kita mengintegrasikan jaga malam warga dengan edukasi pengawasan terhadap anak-anak agar tidak mengakses situs terlarang di jam malam. Ini yang perlu, karena bicara tentang judi online berarti kita bicara tentang akses situs. Ini biasanya anak-anak melakukan kegiatan ini di jam malam. Mungkin seperti itu.
1: Oke, Oke, betul sekali Pak Poli. Dan ini mungkin closing statement, dan ada tugas atau kesibukan lain, kita tutup, kita closing statement. Apa pesan dari Pak Kabankes Bang Pol untuk masyarakat luas agar terhindar dari yang namanya judi online dan judi yang lainnya? Apalagi mungkin ada pesan khusus kepada generasi muda, generasi sekarang yang akan melanjutkan tongkat estafet untuk pembangunan, khususnya di daerah Kabupaten Belu, daerah perbatasan yang langsung dengan Timor Leste.
0: Ya, silahkan. Ya. Pesan utama atau pesan khusus saya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat luas, saya mengharapkan adalah adanya gerakan menolak seolah bentuk jalan pintas ekonomi melalui judi online, karena sistem tersebut telah diatur untuk membuat menghancurkan stabilitas keluarga. Yang kedua, bahwa judi online bukan sekedar masalah keuangan pribadi, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan sosial dan keamanan daerah. Jadilah keluarga dan lingkungan sosial sebagai benteng utama, awasi penggunaan gadget pada anak, tingkatkan literasi keuangan, dan jangan mudah tergiur iming-iming kemenangan instan. Jika ada anggota keluarga yang sudah terindikasi kecanduan, marilah bersama-sama sesegera mungkin kita lakukan pendekatan persuasif dan cari bantuan profesional, sehingga judi online bisa kita bentengi bersama keluarga. Orang tua wajib aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak. Mungkin seperti itu pesan moral saya kepada masyarakat, baik masyarakat umum dan anak-anak yang masih sekolah. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Polinaris Manek Suser Esos.
0: Ya,
1: Kabupaten Belu yang sudah sedia hadir bersama Pro 1 RRI Tembuah untuk dialog yang baik ini. Sekali lagi terima kasih Pak Poli, salam sehat, salam sukses.
0: Salam sehat, baik, terima kasih. Okay.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah. Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak, sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar?

0: Tahukah kamu judi online mampu menghancurkan hidup seseorang yang terlibat dalam dunia hayalan satu ini? Banyak sekali dampak sosial yang dialami dan sangat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan akibat judi online. Beberapa dampak sosial yang banyak terjadi seperti hubungan keluarga dan pertemanan menjadi rusak, terisolasi dan jarang berinteraksi akibat kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, dan judi online berpotensi bocornya data pribadi yang dicuri lewat situs yang diretas. Selain itu, judi online juga mempengaruhi seseorang dapat terlibat kriminalitas, pengejaran, dan penangkapan. Jika seseorang sudah kecanduan judi online, biasanya akan mengalami krisis finansial. Masalah ini jadi pemicu seseorang menjadi stres, depresi, tidak berdaya, dan putus asa yang bisa berujung pada tindakan bunuh diri.
1: Ya, pendengar Prosatu RRI Atambua, selamat siang dan selamat menikmati aktivitas. Dan tadi kami sudah hadirkan sebuah topik yang kita wawancara, kita bahas tentang strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Belu dalam mencegah dampak judi online demi menjaga stabilitas sosial daerah. Dan pendengar, strategi utama dari Kesbangpol dalam mencegah dampak judi online meliputi edukasi wawasan kebangsaan dan juga literasi digital, deklarasi anti judi online di lingkungan sekolah maupun di instansi, serta adanya optimalisasi dari peran forum pembauran kebangsaan atau FPK dan juga forum kewaspadaan dini masyarakat FKDM untuk deteksi dini dan juga menjaga stabilitas sosial di daerah, khususnya di Kabupaten Belu, daerah perbatasan ini. Dan juga ada langkah-langkah strategis dari Kesbangpol, yaitu seperti adanya penyuluhan dan pembinaan karakter, melaksanakan program penyuluhan seperti Kesbangpol Ghost to School dan lainnya. Dan juga ada penguatan integritas aparatur, optimalisasi forum kewaspadaan dini masyarakat, dan juga melalui kerjasama kolaborasi sinergi lintas sektor.

0: Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat, Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu? Potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih, zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang. Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatembo, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online atau judol. Penanganan tidak lagi berfokus pada pemblokiran situs tetapi menyasar pada seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Sehingga menurut Mutia, pendekatan baru ini mencakup penindakan terhadap situs, aliran dana, hingga jaringan pelaku. Karena itu Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia BI, dan industri perbankan serta aparat penegak hukum. Yang menjelaskan penguatan kolaborasi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan. Regulasi itu menjadi dasar untuk pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan juga lembaga untuk menangani judi online secara terpadu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kipas. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Selanjutnya pendengar, untuk Anda masih ada informasi-informasi lainnya yang dikutip dari rre.go.id. Pendengar, Perum Bulog menyiapkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP premium sebagai instrumen operasi pasar guna meredam kenaikan harga beras premium sekaligus bisa menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan nasional. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdaneh mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah berikutnya. Menurut Rizal, Bulog mengusulkan beras SPHP premium dengan merek beras kita sebagai pelengkap program SPHP yang selama ini hanya menyediakan beras kategori medium. Sehingga yang menjelaskan operasi pasar menggunakan beras medium dinilai belum efektif untuk menekan harga ketika yang mengalami kenaikan justru beras premium. Karena itu diperlukan instrumen yang lebih tepat sasaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katarumo Inosensius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, berbeda tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih lanjut lagi informasi-informasi teraktual di mana kami akan lanjutkan di rri.co.id. Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan pangan selain beras dalam kondisi selalu siap melalui penguatan stok pangan pokok strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau, kata Amran dalam keterangan yang diterima di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kemarin. Dalam laporan Bapanas, stok cadangan pangan pemerintah dalam bentuk beras di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah daerah di tingkat provinsi tercatat sebanyak 7,34 ribu ton hingga akhir Juni. Terkait komoditas yang mudah membusuk atau mudah rusak seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam ras, Bapanas optimistis kebutuhan dapat ditopang dari produksi pangan dalam negeri secara reguler karena terdapat surplus produksi dibandingkan kebutuhan konsumsi sepanjang tahun.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
6: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selanjutnya informasi terupdate. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan masa pengenalan sekolah MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan. Arahan tersebut disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menjelang dimulainya MPLS sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Pesan itu disampaikan Gus Ipul saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama seluruh kepala sekolah rakyat dari kantor Kementerian Sosial Jakarta Senin 13 Juli 2026. Menurutnya suasana yang aman dan nyaman menjadi modal penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sehingga hal tersebut berlaku bagi siswa baru maupun siswa angkatan sebelumnya yang berpindah dari sekolah rakyat rintisan ke sekolah rakyat permanen. Gus Ipul meminta kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan harus selalu mendampingi seluruh siswa dengan penuh empati. Karena pendampingan tersebut diharapkan mampu membantu bagi siswa merasa nyaman selama menjalani pendidikan berasrama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan

Selamat siang pendengar Pro 1 Hariri Hatumbo. Selamat menikmati aktivitas dan juga selamat beristirahat untuk Anda. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan informasi-informasi dari dunia olahraga, di mana dinamika olahraga akan hadir untuk kita semuanya di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro, Pedro Porro yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofyan dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan

0: Sami, untuk RRI dan TVRI, semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
1: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi, Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
0: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
2: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
1: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan.
2: Semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang apa ya, perlu saya terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya yang keluar, saya bawa atlet. Kalahnya parah-parah kan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan itu ketua KONI dan kawan-kawan. Adik kita yang kita harus butuh-butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ya pendengar, Prosatu RRI Atambuah, adat istiadat yang ada di NTT. Yang pertama yaitu Rai Fohon atau Fohon Hare adalah ritual adat syukuran panen padi dan makan baru yang disakralkan oleh suku Mata Besi di Kabupaten Belu, NTT. Dan tradisi ini merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur serta menandai siklus pertanian suku tersebut. Dan suku Mata Besi yang ada di Kabupaten Belu melestarikan ritual ini berkaitan langsung dengan tanaman padi dan siklus pertanian lainnya seperti ritual syukuran tahunan di mana warga suku tersebut berkumpul di kampung adat untuk memakan hasil panen yang baru untuk pertama kalinya setelah masa panen terjadi. Dan juga upacara yang dilakukan sebagai bentuk terima kasih ucapan syukur kepada Sang Pencipta dan Leluhur atas berkat kesuburan dan hasil panen padi yang melimpah. Setiap ritual tersebut dipimpin oleh seorang makoan atau pemuka atau imam adat dan kegiatan ini diiringi oleh doa-doa dalam bahasa adat yang mana ditujukan kepada Sang Pencipta yang sering disebut sebagai Nailulik Waik atau Naimanas Waik atau Ya Fulan Fohon, Ya Fitun Fohon, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Dan untuk itu pendengar kami akan gambarkan ataupun kami hadirkan sebuah hasil wawancara dan juga hasil wawancara RRI di mana atas suatu ritual budaya Fohon Hare suku Mata Besi di Kabupaten Belu.

0: Salam jumpa pendengar, salam budaya. Cuplikan lantunan tadi dilakukan saat prosesi adat Pohon Hareng, suku Matabesi Pelu, yang akan kita bahas edisi hari ini. Pendengar, secara garis besar, ritual ini digambarkan sebagai prosesi syukuran adat makan baru bagi suku Matabesi, salah satu suku di Kabupaten Pelu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pohon dalam bahasa Tetun diartikan atas atau awal, sedangkan hare berarti padi. Dalam hal ini, yang ditanam suku Matabesi di Pelu adalah padi ladang. Prosesi tahunan ini masih tetap dijaga dan dilestarikan warga sukunya hingga sekarang. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Pohon Hare suku Matabesi Pelu, kami ajak Anda ikuti cuplikan perbincangan Yanti Kima bersama RD Patris Siktus Pere, pemerhati tradisi dan budaya Pelu.
1: Ritual pohon atau raih pohon cara panen tahunan. Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di Kampung Adat Matabesi di Kelurahan Umanen dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas, jadi bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau ya sekedar melihat-lihat lah di Kampung Adat Matabesi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana. Kegiatan ritual panen atrai pohon ini sebenarnya merupakan boleh dibilang puncak siklus masyarakat agraris. Itu telah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun, ya maksud saya pengolahan kebun, kemudian kemarin kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minggah hujan, hama dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu. Maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen, tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu, ya, belum dimakan dalam masyarakat agraris. Nah, setelah raifon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa Tetun itu mis. Mis itu artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan, seperti itu. Waalaikumsalam.
0: Menurut penuturan Romo Siktus, secara universal ritual dimaksud juga bukan sekedar seremonial atau syukuran saja atas hasil panen, namun lebih kepada cara leluhurnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang.
1: Nah, dalam bahasa Tetun, upacara itu disebut dengan raih pohon. Raih pohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di dunia ini, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah surung panenan pertama itu harus disembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh itu tadi.
2: Baik, Romo, berarti tradisi raih pohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan begitu, ya?
1: Itu kalau saya bilang keharusan ya bisa. Ini kan kewajiban tahunan, ya. Jadi dalam masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi, macam-macam, ya, yang terhubung dengan alam, ada istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu menjadi satu kewajiban atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban moral dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan, sekaligus semacam mengikat persaudaraan bahwa berkat yang kita dapat dalam bentuk panen lagi itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu yang perlu dijaga.
2: Baik, berarti ada hubungan, ya, antara tradisi raih pohon ini dengan penghormatan terhadap leluhur begitu dalam budaya Matabesi.
1: Betul. Jadi manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan, ya, menghormati langit, ya, yang memberikan hujan, kemudian tanah yang memberikan buah. Manusia balas dengan apa? Manusia membalas dengan persembahan. Manusia membalas dengan persembahan yang bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita meminta, kalau dia menerima, berarti dia juga harus memberi dong, seperti itu.
0: Dalam pelaksanaan ritual ini, kata Romo Sictus, warga suku mempersembahkan hasil panen berupa padi ladang atau hare, kemudian memberi sesaji kepada leluhurnya. Dikisahkan Romo Sictus, binatang kurban dalam ritual ini mayoritas digunakan ayam. Dan dalam ritual ini, warga suku juga menyampaikan doa dengan bahasa adat untuk meminta berkat, tuntunan, dan perlindungan dari Tuhan untuk kehidupan warga suku di hari-hari selanjutnya atau disebut meminta mata malirin. Segala doa dan permohonan itu akan tergambar secara simbolis lewat hati hewan kurban yang akan dilihat atau dalam bahasa lokal disebut lenokuan. Hal ini akan dilakukan oleh tua adat. Dan di momen ini, tetua adat melihat atau meramal, juga memprediksi apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya. Seperti ramalan hidup, hasil panen, hubungan relasi ke dalam, dan bahkan keluar, termasuk tantangan bagi anggota suku kedepannya. Ritual dimaksud, menurut Romo Sictus, juga bisa sebagai momentum rekonsiliasi antara sesama anggota suku yang mungkin sebelumnya terjadi cekcok. Di saat itu, bisa mendamaikan kembali hubungan yang sempat terputus atau retak. Ini salah satu nilai sosial Raifohon yang mesti dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya.
2: Baik, Romo mungkin bisa disampaikan juga untuk tahapan pelaksanaan tradisi Raifohon ini dari awal sampai akhirnya seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi satu ritual yang baik itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, membiarkan tanah menumbuhkan hasil. Jadi persiapan sebenarnya sudah dilakukan situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit yang baik, mempersiapkan anti hama, kemudian setelah itu dalam konteks masyarakat di Timor, persiapan sudah dimulai dari situ. Dan tiba saatnya di musim panen, ya, orang-orang tua atau para pemangku adat itu kemudian duduk dan menentukan kira-kira hari, tanggal, waktu yang pas untuk menentukan upacara itu seperti apa. Sesudah itu, kemudian dibuatlah serangkaian persiapan, termasuk persiapan bahan-bahan yang perlu atau binatang korban yang perlu, bahan-bahan si panen, dan panen yang dimaksud untuk masyarakat Maris itu adalah panen padi ladang. Memang sejauh mata memandang, ya, dan pengalaman kita berjalan-jalan di sekeliling, tidak lagi banyak orang hidup dari dunia pertanian. Ya, tetapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat dan oleh orang tertentu H-1 itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan tradisional dalam bentuk padi atau arera mara, kemudian ditumbuk, kemudian ditapis, dan mulai memasuki persiapan berikut, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah, ya. Kemudian menanti acara itu nanti akan dilakukan oleh ketua, ya, kaum pria biasanya, ya, yang menjadi pendoa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian seperti itu di dalam masyarakat adat, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah persembahan dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya nanti akan berdatangan anggota suku dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan perkawinan. Mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya apa istilahnya, persembahan masing-masing, ya, beras, ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin satu keluarga atau mungkin bisa per orang. Kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan.
0: Pendengar, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, tidak tertutup kemungkinan ke depan kampung adat Matebesi ini menjadi salah satu kampung adat yang eksis di tengah wilayah Kota Atambua, Kabupaten Belu. Namun, masih menurut Romo Siktus, sebagai kampung adat yang berada di wilayah kota, memang memiliki tantangan bagi warga suku dalam mempertahankan eksistensi kampung adat ini di tengah arus perkembangan yang begitu cepat.
2: Baik Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu ya, menjaga dan melestarikan ribuan ratusan tradisi yang ada di Kabupaten Belu, masuk tradisi Raipohon ini begitu ya. Apa harapan Romo terhadap generasi muda di Kabupaten Belu, khususnya suku Mata Besi nih, generasi muda suku Mata Besi, supaya mereka terus menjaga dan mewariskan tradisi Raipohon ini kepada generasi berikutnya?
1: Itu tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Itu perlu dipersiapkan dengan baik supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa generasi sebelumnya itu punya niat baik untuk mempertahankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual tradisi adat istiadat tahun per tahun itu terus berlanjut ya, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya masukkan dengan cagar budaya adalah benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs dan kawasan budaya yang orang tidak akan lagi bicara pasal itu, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dan yang sendiri barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendiri. Seperti itu. Mohon supaya pemerintah menjaga dan melestarikan itu dan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu. Tidak akan.
2: Baik Romo, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan. Semoga masyarakat, khususnya generasi muda ya, mereka semakin bangga begitu terhadap warisan budaya leluhur, dan tentu harus ikut aktif begitu untuk melestarikannya supaya tidak punah.
1: Betul sekali, dan terima kasih untuk RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan tradisi dan budaya Belu.
0: Perkembangan pembangunan kota bisa saja menggilas keberadaan kampung adat ini jika tidak diatur secara baik dan dilindungi generasi sukunya bersama pemerintah. Demikian kebersamaan untuk edisi hari ini. Saya Epi Mau, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.

Asehawaka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Mekoan. Sapaan Asehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

Ya pendengar, Pro 1 Ferry Rantembo, tradisi dan budaya bagi masyarakat NTT. Selanjutnya bagi masyarakat adat Insana yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, Lopoh atau Rumah Bulat khas Timur, bukan sekedar bangunan fisik, dan Lopoh adalah simbol lumbung kehidupan, pusat identitas dan ruang sakral yang mencerminkan filosofi kebersamaan serta demokrasi tradisional masyarakat Atuin Metro.

RRI, kali ini saya Arda Fahik akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi Lopo bagi masyarakat Insana Kabupaten Timur Tengah Utara. Setiap rumah masyarakat Insana pasti memiliki Lopo di halaman rumahnya. Lopo ini ditopang oleh 4 tiang kokoh dari kayu bulat dan atap kerucut dari daun alang-alang. Namun, ada juga yang menggunakan seng untuk mengatap Lopo mereka. Ketika berkunjung ke Istana Raja Insana yang terletak di Desa Welolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Raja Insana, Dr. Andus Theodorus Taolin menceritakan

0: lalu ketemu Lopo ada di depan rumah tinggal, itu menunjukkan laki-laki. Karena di Lopo itu yang dijadikan sebagai gudang, bagian loteng itu diisi makanan hasil panen, laki-laki kerja kebun dan petani semua. Istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat di sini bilang fani benas naik. Fani itu kapak, benas itu parang. Itu harus tajam baru bisa menghasilkan sesuatu, misalnya bikin kebun. Dan hasil dari kebun itu disimpan di Lopo. Jadi Lopo itu berfungsi di atasnya sebagai gudang, sedangkan bawahnya itu yang hanya ada tiang-tiang, biasanya 4 tiang, tempat untuk musyawarah, tempat pertemuan, ada tamu bisa bercengkrama di situ. Itu bagian bawah dari Lopo itu. Yang di atasnya ada loteng.
1: Uniknya pendengar, Lopo ini terletak di bagian depan rumah utama, bukan di samping atau belakang rumah. Sebab Lopo punya makna tersendiri. Mengapa?

0: Jadi rokok itu selalu di depan, karena biasa laki-laki itu di depan. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya suami istri jalan, nanti lakinya suami itu selalu di depan, baru diikuti dengan istri atau anak-anak. Jadi itu kaitannya dengan dalam keseharian. Di sini patriarkat, jadi selalu laki-laki yang di depan. Ini dengan tata krama waktu masyarakat insana ini.
1: Karena syarat makna untuk membangun lopo, diungkapkan Raja Insana, ada tata cara adat yang harus dilalui, serta untuk proses membangun sebuah lopo dengan sistem bergotong royong, baik membawa bahan maupun tenaga yang disumbangkan.
0: Nah, itu kalau mau membangun lopo, itu tidak bisa saja diambil bahan dari langsung bangun, ada ritualnya. Jadi contoh lopo ini, bahan kayu itu harus terpilih. Di sini pakai bahasa lokal, haumatani, itu macam kayu yang termasuk kelas lah begitu. Sebelumnya diambil, ada sembahyang adatnya waktu di hutan, waktu memilih itu ada sembahyangnya. Jadi ritual itu perlu. Saya olah-olah minta izin kepada lingkungan bahwa kami butuh ini, maka kami boleh ambil. Jadi lewat satu ritual adat tadi. Itu tadi baru ambil tiang saja. Itu sudah ada ritual adatnya di hutan. Kemudian dibawa ke tempat di mana akan dibangun lopo itu. Itu tidak bisa satu orang. Kayu sebesar ini harus banyak orang. Di sini kegotong royongannya mulai menonjol. Kebersamaan. Jadi gotong royong ini sebenarnya asli juga perilaku manusia insani ini itu sudah mengenal gotong royong. Selain untuk bekerja kebun dan sebagainya, itu bisa gotong royong juga, saling membantu gitu. Ini masalah penggunaan bahan-bahannya yang kelihatan dari masjid tradisional alang-alang itu karena sesuai kemampuan ekonomi. Walaupun ada tadi sistem gotong royong itu. Jadi membangun satu lopo tidak bisa yang punya itu hajat itu yang sendiri mengerjakan begitu. Tapi kegotong royongan masyarakat. Gotong royongnya ini karena biasa lopo itu bisa melibatkan orang dari suku yang bersangkutan. Sehingga semua anak suku dipanggil. Ada yang bawa alang-alang, ada yang bawa usuk, ada yang bawa tali.
1: Pendengar RRI, lopo bagi masyarakat insana TTU selain unik, syarat makna juga memiliki banyak fungsi. Walaupun zaman semakin modern, masyarakat insana tidak menggunakan gedung atau hotel untuk melakukan suatu pertemuan. Lopo tetap menjadi pilihan tempat berkumpul baik untuk acara adat, pernikahan, atau musyawarah bersama.
0: Untuk pertemuan-pertemuan yang kelompok yang lebih banyak orang butuh tempat, jadi bisa di lopo. Sekarang juga masih untuk pertemuan-pertemuan pesta bisa pakai lopo, cuma di loteng itu sudah tidak berfungsi lagi untuk menyimpan makanan. Biasa makanan, bahan makanan itu macam padi, jagung, tersimpannya di lopo. Mengapa lopo itu biasa ada papan lagi selain di tiang? Itu kan untuk mencegah jangan sampai tikus naik ke atas karena ada lopo lagi. Barang-barang penggunaan juga itu bahannya disimpan di atas itu. Ada alat-alat tenun itu disimpan di lopo.
1: Pendengar, itulah pula penjelasan tentang filosofi Lopo Masyarakat Insana Timor Tengah Utara dari Raja Insana Dr. Andus Theodorus Taolin. Suatu ketika Anda berkunjung ke Kecamatan Insana atau melewati perjalanan ke Kecamatan Insana, Anda akan melihat keindahan Lopo yang ada di setiap rumah masyarakat. Semoga ke depan kita semua selalu menjaga dan melestarikan tradisi kebudayaan kita secara turun-temurun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita budaya dari Insana TTU. Saya Arda Fahim.

0: Dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah Suaka Alam Perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.
1: Yang mendengar Pro 1 Heraria Tembua, selamat siang. Sebelum kita lanjut lagi di acara Pro Dangdut, kita sudah terhubung oleh Abang Steph Kosa yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara yang akan melaporkan secara langsung terkait pendaratan perdana pesawat Keva Air di Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya, silakan Steph, laporan Anda.
2: Baik, saat ini dapat saya laporkan bahwa tadi pada tepat pada pukul 10.50 pesawat Keva Air yang dioperasikan oleh PT Yasa Air mendarat di Bandara Sasi, Kota Kefumlanu, dan pendaratan pesawat ini dipadati oleh masyarakat yang datang dari berbagai Kabupaten Timur Tengah Utara, terutama yang ada di dalam kota Kefumlanu. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi Bandar Udara Sasi atau Bandar Udara JKUKAT yang hari ini diberikan nama secara resmi, dan melihat dari dekat pesawat itu seperti apa. Dan masyarakat juga, terutama yang masyarakat kelas bawah, ada juga yang sempat mengungkapkan perasaan mereka. Tadi sempat kita ketemu dengan salah satunya, Bapak Yoskevi, menyampaikan bahwa tentu mereka senang dengan kehadiran pesawat ini, tapi bagaimana juga dengan pemberdayaan masyarakat di sekitaran bandara, karena pesawat ini hanya akan dinikmati oleh para pebisnis atau para politisi maupun kepala daerah. Tetapi dari yang kita saksikan tadi, pesawat Cessna Caravan ini membawa 9 penumpang, yakni pilot dan kopilot, dan juga para penumpang diantaranya adalah Ketua Kadin NCD, Bobby Lianto, dan Ketua Kadin Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Abdullahi SE, terus salah satu perwakilan dari DPRD TTU, Pak Yohanes Usfunan, terus mantan Dandim Kabupaten Timur Tengah Utara, Kolonel Purnawirawan Rebelo, dan salah satu perwakilan media dari Kota Kupang, yakni Aris Usboko. Dan setelah pendaratan, kita sempat berbincang dengan Pak Bobby Dianto, Pak Ketua Kadin NCD. Beliau menyampaikan bahwa ini menjadi hal yang bagus karena membuka peluang utama para pebisnis menjangkau Timur Tengah Utara dan juga wisatawan dari berbagai negara untuk mendatangi daerah ini dengan jarak tempuh yang hanya 30 menit. Dan di samping itu tentu marketnya tidak hanya untuk Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi kan ada kabupaten tetangga yang lain seperti Kabupaten TTS ataupun Malaka dan Belu, karena Belu kan satu minggu pesawat tidak jalan setiap harinya, sementara di Keva Air sendiri berjalan setiap hari. Untuk sementara begitu, Bung Epi.
1: Baik, terima kasih rekan Steph Kosat yang sudah melaporkan bagaimana untuk diketahui oleh masyarakat bahwa Saat ini tadi sudah diresmikan pendaratan perdana pesawat Keva Air di Kabupaten Timor Tengah Utara. Terima kasih untuk laporan Sekposat, dan kami masih nantikan laporan lainnya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

jajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Antemu, masih terkait budaya dan tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, tadi kita sudah hadirkan setiap ritual yang dipimpin oleh seorang mangkoan atau pemuka atau imam adat, yaitu untuk budaya Fohonhare, suku Matabesi yang ada di Kabupaten Belu, dan juga makna lopo bagi masyarakat adat Insana Kabupaten Timur Tengah Utara, yaitu sebagai pusat demokrasi lokal, karena lopo berfungsi sebagai ruang terbuka tempat berkumpul, bermusyawarah, dan juga menyelesaikan berbagai masalah adat maupun bersifat sosial. Dan bangunan ini juga digunakan secara sakral untuk menyimpan hasil bumi dan benih seperti jagung dan juga padi. Dan lopo juga merupakan penanda budaya, tempat pewarisan nilai-nilai moral dan areal di mana perempuan bisa menenunkan ikat dan sebagainya. Dan selain fungsi sosial, lopo juga memiliki fungsi sakral sebagai media komunikasi antar manusia dan sang pencipta.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalau iya. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dalam Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Para Pro Santu Heraria Tambua di mana saja anda berada, setiap ritual pasti ada momennya, setiap budaya dan tradisi pasti ada yang menjalankannya, yaitu para leluhur kita, sehingga perlu kita jaga, kita warisi ritual ataupun tradisi serta budaya yang ada di tanah Flopamura. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita ikuti penyampaian Warta Berita 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal sopi. Memang kalau sopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, sopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari sopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari sopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

0: Telekomunikasi RRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi. Alor pendengar, kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur. Alor pendengar, di siang hari ini senang rasanya ya saya Monica Lanoy bisa kembali menyapa Anda dalam program Alor sore ini. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Tidak terasa ya kita sudah ada di hari ke-15 ya dalam bulan Juli ini. Dan di siang hari ini tentunya harapannya kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan dalam menjalani aktivitas kita di siang hari ini. Dan pastinya kita sudah pada lemah ya karena sudah beraktivitas dari pagi. Mungkin ada yang sudah beristirahat untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras. Dan atau mungkin ada juga yang sama seperti saya baru memulai aktivitasnya bekerja di siang hari ini. Tetap semangat selalu untuk pendengar setia dimanapun berada. Dan untuk yang sedang menikmati perjalanan, baik itu perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja, hati-hati dalam perjalanan. Selamat menikmati setiap perjalanan yang Anda lalui di sepanjang jalan Anda. Dan dalam program Alor sore ini seperti biasa kami akan hadir kembali menyapa Anda dengan mengawalinya dengan program Pro Dangdut. Pasportnya dangdut adalah kita. Dan tentunya seperti biasa juga 12 lagu akan menemani kita ya di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Bagi pendengar setia yang mau bergabung silahkan bisa bergabung melalui WhatsApp, bisa melalui WhatsApp chat atau telepon ya di 081339027972. Oke, saya akan langsung bacakan dulu satu persatu lagunya, bisa langsung sebutkan nomornya atau judul lagu ya. Mau kirim salam ke keluarga, orang-orang terkasih, atau mau berbalas pantun juga bisa ya di siang hari ini. Kata-kata bijak, kata-kata mutiara, silahkan di WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, lagu pertama dari Alvina Kangen, dan ada juga dari Alma Margana, Buka Cabang. Ada dari Alusti, Lela Berjuang, dan ada Kuncoro, Kakek Aneh. Ada dari Andre Cekre, Pantai Soan Ninggal Kenangan. Dan tamu kondangan dari Aurel Octavia, Mi Instan dari Anita Kaif, Jam Dinding dari Caca Handika, Nyaman dari Balena, Dara Ayu, Layang Dungo Restu.

Okay, Lola Berjuang dari Alusti sudah menemani kita ya di siang hari ini pendengar. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk pendengar setia dimanapun berada ya, silakan bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp 081-339-027-972. Silakan ya, karena kita masih punya banyak waktu nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, satu jam ke depan dan waktu kita masih sangat-sangat banyak ya. Sudah tiga lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan masih ada beberapa lagu lainnya yang belum kami hadirkan. Silakan yang mau pilih lagu, request lagu atau mau kirim-kirim salam, berbalas pantun juga boleh ya. Di siang hari ini sambil menemani aktivitas Anda, kami akan terus hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Mari kita sama-sama goyang dangdut ya di siang hari ini. Oke, setelah dari Alusti, Lala Berjuang dari Ayam Kuncoro, Kakek A.

Kita gaib ya menemani kita di siang hari ini. Untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita masih punya waktu ya. Dan di sini juga kami mau single-single nih untuk pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor yang ada di wilayah pegunungan, khususnya di Puncak Manetuati. Ada keluarga besar di sana yang saat ini sedang beraktivitas ya, di siang hari ini juga menikmati terik panas katanya. Oke, semoga sehat selalu ya untuk keluarga besar di Puncak Manetuati dan juga Lemba Payope. Semuanya di sana sehat-sehat selalu. Dan tidak lupa juga untuk keluarga besar di Padang Alang, di Maikang, dan juga di wilayah Pido, Kolana, dan wilayah Kiraman, Pureman juga ya, yang sudah hadir katanya. Sebut kami dong kakak di RRI SP Hour, karena kami juga pendengar setia katanya ya. Wow, luar biasa sekali. Ternyata jangkauan RRI sudah sejauh ini ya. Dan tentunya juga di RRI SP Hour kami juga mengucapkan selamat siang dan salam sehat-sehat selalu untuk kita semua. Oke, di Mas Ape juga tidak kalah ya semangatnya untuk terus menyapa kami di sini, dan kami juga mau menyapa balik nih untuk keluarga besar di Mas Ape, Desa Kelaisi Barat ya. Oke, Desa Kelaisi Tengah juga tidak kalah semangatnya untuk keluarga besar di Mobietang, Kalib dan sekitarnya, dan juga di wilayah perkotaan di wilayah pesisir sini juga tidak kalah semangat ya, di wilayah Alemba, Tuleng, Nailang, Bukapiting dan sekitarnya. Wow, luar biasa sekali. Tapi tidak kalah semangat juga untuk pendengar setia yang lagi di rantauan, anak-anak alor di rantauan juga yang selalu semangat ya, antusias untuk menyapa kami, baik itu lewat Facebook maupun lewat WhatsApp chat juga. Semangat selalu untuk kita semua ya, semoga dengan hadirnya RRI SP Alor di Alor dapat menghibur kita dan dapat menjadi media yang terus memberikan informasi-informasi terupdate untuk pendengar setia. Oke, kita masih di Pro Dangdut. Silakan yang mau kasih salam juga, tidak lupa juga untuk keluarga besar di Mebung. Oke, Mebung dekat-dekat saja ini. Oke, katanya sapa kita juga di Mebung dan sekitarnya. Petling kemarin sudah ya, sudah disenggol. Oke. Dan semoga kedepannya juga bisa semakin banyak pendengar RRI SP Alor. Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung di WhatsApp 081339027972.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar di siang hari ini. Tidak terasa ya kita sudah hampir usai dalam program Pro Dangdut. Satu jam telah berlalu ya. Lagu-lagu juga sudah kami hadirkan. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini. Sudah kirim salam dan juga sudah minta disenggol-senggolin. Oke, semoga lagu-lagu Pro Dangdut yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda ya dimanapun itu. Dan semoga aktivitas di siang hari ini berjalan lancar, jaya selalu. Dan sesaat lagi nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di program Sore Ceria, kami juga akan hadirkan obrolan sore dengan topik dari ruang kelas ke lapangan. Semangat tim futsal putri PG PAUD Universitas Tribhuwana Kalabahi meraih juara 2 di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana dan tetap bersama kami, pantau kami, dengarkan kami bisa melalui RRI Digital dan juga bisa pantau live streaming kami melalui YouTube RRI Alor. Dan kita tuntaskan dulu ya dua lagu dari Dinda Permata, Mengalah Untuk Menang, dan juga dari Syahiba Safa, Dijak Ngelabur Langit. Saya Monica pamit dari Pro Dangdut. Kita jumpa lagi nanti di program sore.

0: ini.
1: Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
0: Alor sore ini.

Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kita sudah di pukul 15 lebih 14 menit ya di sore hari ini. Dan seperti biasa dalam program Sore Ceria, kami akan hadirkan obrolan menarik ya di ruang dengar Anda pendengar, sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini dengan topik yang akan kami hadirkan juga dari ruang kelas ke lapangan. Semangat tim futsal putri dari PG PAUD Untrip Kalabahi meraih juara 2. Dan tentunya akan hadir narasumber-narasumber kita yang sangat cantik-cantik, ciwi-ciwi dari PG PAUD tentunya ya, untuk kita bincang-bincang terkait dengan prestasi yang kemarin baru saja mereka raih. Jangan kemana-mana, terus pantau kami di RRI Stasiun Produksi Alor, bisa melalui RRI Digital, juga bisa melalui siaran live kami di YouTube RRI Alor. Sesaat lagi kami akan hadirkan setelah kita mengikuti dan mendengarkan beberapa lagu berikut. Langsung saja batas senja, kemana kita hari ini. Ayo kemana kita.

0: RRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

0: Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita di pukul 15 lebih 21 menit dan ya seperti biasa dan seperti yang sudah saya sampaikan ya, di hari ini dalam program Sore Ceria kami akan hadirkan obrolan santai tapi tetap menarik ya. Di sore hari ini dengan topik yang hari ini kita bahas, dari ruang kelas ke lapangan, semangat tim futsal putri PG PAUD Untrip Kalabahi meraih juara 2 dalam kegiatan perlombaan yang sudah mereka lalui. Dan kita akan membahas bagaimana semangat mereka untuk meraih juara 2 dalam permainan futsal. Sudah hadir bersama saya di studio juga dua narasumber, tentunya ciwi-ciwi cantik dari PG PAUD ya, Universitas Tribuana Kalabahi, yang juga sudah hadir di studio. Ada yang pertama Bella Yunita Lamakoli, pemain futsal putri PG PAUD Untrip Kalabahi. Dan yang kedua ada Dorcas Tabita Susana Lutang, juga merupakan pemain ya. Dan ini juga merupakan pemain terbaik katanya ya. Selamat untuk prestasi yang sudah kalian raih di permainan futsal kemarin. Dan kita sapa dulu, selamat sore berdua.
1: Sore. Selamat sore juga Kak.
0: Bagaimana nih kabarnya?
1: Baik.
0: Oke, baik ya. Jadi kita panggil saja Bella dan Dorcas ya. Oke, Bella dan Dorcas sebagai perwakilan dari tim futsal yang kemarin sudah mendapatkan juara 2, tentunya ini prestasi yang sangat bagus dan selamat untuk tim kalian yang sudah keluar sebagai juara 2. Ini kita mau berbicara sedikit ya tentang dari ruang kelas ke lapangan, semangat tim futsal putri. Bagaimana kemarin bermainnya, semangat atau tidak?
1: Semangat
0: ya. Ini pertama kalinya mengikuti perlombaan futsal atau sudah pernah nih dari Bella dan juga Dorcas?
2: Kalau ya dari saya sih baru pertama kali. Okay. Saya mengikuti kegiatan turnamen futsal putri.
0: Okay. Kalau dari Bella?
1: Dari saya juga begitu, karena biasanya hanya latihan-latihan saja.
0: Okay. Berarti kalau futsal sendiri ini juga hobi atau bagaimana nih?
2: Ya kalau dari saya sih ya hobi,
0: berarti sering latihan juga nih ya. Oke, Bella juga sama atau bagaimana?
1: Sama, ini hobi juga.
0: Jadi asiklah, sudah ada turnamen langsung eksekusi nih karena hobi juga ya. Bisa menyalurkan hobi di lapangan langsung, tentunya itu pasti excited. Senang juga dengan kegiatan-kegiatan ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit kegiatan ini dan juga persiapan-persiapan dari tim futsal nih untuk permainan futsal ini. Permainan ini sudah di sejak kapan nih dilakukan perlombaan ini?
1: Untuk futsalnya itu sudah
2: ya.
1: Dan jujur kami ini tidak pernah latihan, tapi karena karena kepengen juga ikut dan ini juga prodi baru. Tapi karena kemarin ada sempat ikut, ingin mau ikut di TEC 3 kemarin, tapi karena kami tidak ada pemain, tapi karena melihat dari adik-adik yang dari angkatan kedua PG PAUD, kami berinisiatif untuk mendaftarkan diri. Jadi kami minta langsung ke Kaprodi untuk mendaftarkan kami melalui HMPS. Nah, setelah dari situ, kami tidak ada yang namanya latihan-latihan begitu kayak tim-tim lain. Kami hanya kayak baku kumpul begitu, terus kita baku om bilang, kok bagaimana kita sparring saja dengan teman-teman mereka dari prodi lain. Dan kita dari situ kita bisa lihat orang punya kelemahannya di situ, kita bisa baca dan kita juga bisa ikut. Nah, dari situ kami sparring saja langsung. Tidak ada niat latihan.
0: Tidak ada latihan. Wow, ini menarik sekali ya, prodi baru dan tidak ada latihan langsung terjun. Langsung terjun ya, berarti modal nekat juga ya kalau mau dibilang. Nah, dari Dorcas sendiri nih, angkatan kedua ya di prodi PG PAUD, dan ketika mendapatkan tawaran untuk ayo kita bermain, ini modal nekat nih, bagaimana nih responnya?
2: Ya kalau ya respon dari saya sih kan baru dengar juga dan ini pertama kali juga ya buat saya. Karena ya gimana ya, kalau dari kemarin tahun lalu ada kegiatan juga cuman tidak buat karena ya mungkin ada kekurangan atau apa begitu, tetapi dari ini tahun ada kegiatan ini yang juga sudah dilaksanakan sudah 2 minggu lalu. Respon dari saya itu ya tetap semangat, walaupun prodi baru tapi kami tetap semangat untuk jalan.
0: Wow ya. Dan tentunya keluar sebagai juara 2. Bagaimana nih perasaan kalian ketika mendengarkan? Karena ini pastinya langsung terjun saja nih. Ada tidak kayak kepikiran untuk pasti keluar sebagai juara?
2: Ya, kalau perasaan dari kami dapat juara 2 itu tentunya merasa bersyukur dan bangga karena hasil yang kami dapatkan adalah sebuah kerja keras kami tim dan juga kekompakan tim yang baik.
0: Iya, tentunya ya ini kan kerja tim nih.
2: Iya.
0: Kekompakan juga sangat penting ya, dan tentunya bangga ya keluar sebagai juara begitu. Karena dari cerita sebelumnya juga untuk persiapannya kurang juga ya, karena memang ada beberapa hal. Nah, kalau dari Bella sendiri nih melihatnya seperti apa nih dari proses yang sudah dilalui tetapi keluar sebagai juara 2?
1: Ya, perasaan kami ketika itu campur aduk, senang dan juga bahagia sekali karena selama pertandingan itu kayak terbayar begitu antara kami punya waktu dan juga tenaga yang sudah kami luangkan untuk memenangkan turnamen itu. Jadi untuk saya sendiri, saya merasa sangat bangga karena tidak hanya kami calon guru PAUD, tidak hanya kami ada dalam kelas, tapi kami juga bisa terjun ke luar kelas seperti dalam lapangan futsal.
0: Ya, jadi terlihat langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan sangat luar biasa ya bisa keluar sebagai juara. Dan permainan futsal ini pemainnya tuh 5 orang di lapangan. 5 orang di lapangan. Bagaimana nih kemudian bangun kekompakan nih dari persiapan? Karena tadi sudah dibilang tidak latihan juga, cuma sparring, tapi keluar sebagai juara 2 nih. Kita juga mau tahu nih bagaimana kekompakan kalian, bagaimana kemudian tim ini membangun kekompakan nih. Mungkin dari komunikasinya, cara merangkul tim seperti apa, akhirnya bisa keluar sebagai juara 2 nih.
1: Yang kami butuhkan di situ hanya kekompakan dan juga saling percaya antara satu sama yang lain. Kami tidak menyala jika salah satu dari kami kayak keliru dalam mengatur strategi, tapi kami dengar dari satu suara untuk kebersamaan kami. Jadi kalau kami saling menopang begitu.
0: Okay.
1: Jadi satu kalau sudah maju ya kami juga ikut maju. Kalau dia suruhnya berhenti ya kami jaga-jaga di belakang saja.
0: Oke, berarti bangun komunikasinya.
1: Ya, komunikasi kami menurut saya pribadi ya sangat luar biasa karena kami saling mendengar walaupun dengan masing-masing
0: karakter
1: yang berbeda, tapi
0: ya,
1: pas dalam satu squad kemarin kami saling mendengar.
0: Berarti tidak ada pelatihnya atau ada juga pelatihnya?
1: Pelatih kami sendiri.
0: Okay.
1: saling menguatkan antara satu sama dengan yang lain. Tapi kami punya coach pas pertandingan berjalan. Itu ada perwakilan dari salah satu dosen untuk menuntun kami begitu.
0: Okay. Jadi ada dosen yang sebagai coach yang juga memimpin. Okay. Dari ruang kelas ke lapangan, semangat tim futsal, berarti ini benar-benar bersemangat ya. Benar-benar dan untuk mungkin pribadi Bella dan juga Dorcas nih baru pertama kali juga, dan ini tentunya juga bagi PGSD ya untuk pertama kalinya tim, atau sudah pernah dari PGSD sendiri sudah pernah nih ikut perlombaan futsal?
1: Kalau pengalaman saya selama berkuliah di Untrip, saya sudah pernah melihat mereka sparring yang kayak begitu dorang, dan mereka juga ada beberapa yang kemarin sempat ikut turnamen Ozil kemarin di Bunga Waru. Nah, itu mereka perwakilannya dari Untrip dan mereka berhasil meraih juara 1 kemarin.
0: Okay. Wah, berarti dari PG PAUD sendiri sudah ada ya yang bermain futsal, dan ini pertama kalinya untuk Bella dan Dorcas. Okay, tentunya juga dalam persiapan-persiapan ada nih tantangan-tantangan. Ada tidak nih tantangan yang dilalui mungkin dalam membangun hubungan baik
2: tentang waktu, pembagian waktu.
0: Oke, okay,
2: waktu
0: ya,
2: karena di mana waktu ini kami harus bagi, karena pada saat itu juga kami harus kuliah, kerja tugas, dan juga membagikan waktu untuk latihan.
0: Itu tantangan.
2: Ya.
0: Tapi bagaimana kemudian bisa menyelesaikannya? Bisa apa ya, membuat tantangan-tantangan ini menjadi bisa untuk dilalui?
2: Iya, kalau saya sih bisa, karena kalau kita membagikan waktu dengan apa yang kita mampu, kita buat, bisa buat, semuanya itu akan terlaksanakan dengan baik.
0: Oke, jadi itu tantangan. Kalau dari Bella sendiri melihat tantangan di dalam ini, mungkin membangun komunikasi atau mungkin membangun tim?
1: Ya, kalau dari saya pribadi sendiri, untuk saya punya fisik mungkin agak sedikit lemah karena pernafasan juga. Tapi karena melihat yang tadi seperti saya sudah omong bahwa ini tidak ada rencana untuk kami ikut, tapi tiba-tiba datang, jadi ya itu adalah salah satu tantangan untuk bagaimana kami menjaga koordinasi untuk sama-sama bisa melengkapi begitu.
0: Tapi bisa dilalui, dibangun dengan baik, ini tim yang sangat solid. Dan dalam pertandingan nih, berapa kali nih kalian bertanding kayak lawan dari prodi mana, prodi mana?
2: Ya, kalau dari kami itu ada tiga tim yang kami lawan, yaitu yang pertama itu TI, yaitu skor 4-1. 4-1. Yang kedua itu lawan manajemen itu 2-0. Yang terakhir masuk semifinal itu lawan Teologi, itu skor 2-1.
0: Dari ketiga tim lawan nih, mana yang paling seru dan mana yang paling menurut kalian, wow, ini sepertinya, atau semuanya bisa nih diatasi atau bisa dikalahkan gitu?
1: Ya. Kalau dari saya, tim yang agak sedikit ya bisa mau dibilang keras, itu dari Teologi.
0: Okay.
1: Karena salah satu dari mereka itu pemain untrip yang tadi seperti saya sudah bilang, memenangkan turnamen kemarin. Sebelum kami masuk, kami sudah lihat ya, pegang yang ini dan yang seterusnya. Jadi mungkin dari situ kami kuat. Tapi itu tuh bukan karena usaha kami sendiri, tapi karena Tuhan Yesus.
0: Oke, dan juga kekompakan ya, kerjasama yang baik. Jadi momen pertandingan itu lawan dengan prodi
2: TI
0: dan juga
2: manajemen dan juga Teologi.
0: Dan Teologi yang mau dibilang paling keras ya, tapi bisa nih dikalahkan. Berarti ada nih kekompakan yang sangat luar biasa dan kerja keras, kerjasama yang baik. Nah, ini kita juga melihat ya, Dorcas juga dihargai sebagai pemain terbaik. Ini juga kita mau ini nih, selamat ya untuk penghargaan sebagai pemain terbaik nih. Nah, untuk menjadi pemain terbaik ini pasti ada nih, ada mungkin sudah melalui proses-proses. Kenapa nih keluar sebagai pemain terbaik? Dilihat dari apa saja nih?
2: Ya, kalau dilihat sih ya dari mungkin dari saya, mungkin penilaian dari fisik bermain, cara bermain, dan juga pada saat bermain mungkin ada cetak gol yang lebih dari 2 atau 3-0.
0: Oke,
2: penilaian dari situ.
0: Jadi ada beberapa kali cetak gol. Dan ini tentunya sudah dilatih ya, dan tadi sudah bilang juga hobi nih. Dorcas nih sudah berlatih futsal itu dari kapan? Dari sejak SD atau mungkin belum masuk SD?
2: Kalau futsal sih dari dulu sih tidak. Kalau memang sih ada kegiatan, misalnya futsal sih jarang. Memang kalau ada bola sih bermain, tapi ada kegiatan turnamen bola itu tidak hanya kegiatan audition atau yang terlibat itu ya bulu tangkis, tidak terlalu fokus pada bola. Ya, terlalu fokus pada bola. Tetapi ya ini tahun ya pertama kali ikut kegiatan futsal.
0: Betul.
2: Tapi mendapatkan ya penghargaan yang lebih bagus dan saya rasa bangga sekali. Itu menjadi salah satu motivasi bagi saya.
0: Okay. Apakah dari sini akan beralih hobi dan mungkin lebih fokus ke futsal atau bagaimana nih? Sudah mendapatkan penghargaan terbaik, sudah keluar sebagai juara dan teman-teman juga sangat kompak nih, apakah Dorcas mungkin sudah mulai bulatkan niat untuk fokus ke futsal atau masih tetap pada hobi bulu tangkis dan lainnya?
2: Ya kalau sekarang sih, ya mungkin kan tahun depan ada kegiatan, bukan buat kegiatan lagi, tapi saya akan tetap fokus pada futsal saja.
0: Oke, mau fokus ke futsal saja ya, jadi kembangkan bakat lagi ya, lebih lagi ke futsal. Oke. Dan ini juga tentunya sebuah keberhasilan itu pasti ada dukungan-dukungan dari teman-teman, dari orang-orang terdekat. Seberapa besar nih dukungan dari teman-teman, dosen dan juga pihak kampus untuk tim futsal PG PAUD sendiri?
2: Iya, kalau dukungan sih ada ya dari keluarga, ya dari tim dan juga teman-teman pelatih ikut sendiri dan juga dosen-dosen yang lain, terkhususnya buat seluruh keluarga PG PAUD yang selalu support kami dalam tim.
0: Dari Bella, bagaimana
1: melihat dukungan dari dosen-dosen PG PAUD dan juga teman-teman yang bersemangat meneriaki kami di pinggir lapangan, itu membakar semangat kami untuk lebih tekad lagi untuk memberikan hasil yang mereka inginkan. Tapi yang seperti yang tadi kita omong, juara dua itu memang tidak ada dalam pikiran kami. Kami tidak berharap untuk mendapatkan juara karena kami berpikir kalau lawan kami itu ya tidak setara dengan kemampuan kami karena
0: berarti pesimis nih awalnya.
1: tidak berharap sampai situ, tapi puji Tuhan karena mungkin kekompakan tim kami sehingga kami mendapatkan juara. Dan juga dukungan dari teman-teman dan juga dari dosen, kaprodi dan dari HMPS.
0: Dari permainan futsal dan sudah keluar sebagai juara dua nih, apa nih yang Belas dan Dorcas ketemu dalam permainan futsal dan menghubungkan kayak sebagai mahasiswa yang mungkin berkuliah, kita juga harus perlu ikut kegiatan-kegiatan seperti ini atau bagaimana nih dari permainan kemarin, dari mengikuti perlombaan kemarin?
1: Kalau untuk saya sendiri pribadi, olahraga itu sangat mendukung fisik dan juga keseimbangan kita dan dari situ juga kita mendapatkan teman baru dan juga pengalaman baru di situ tentunya. Dan untuk saya dalam organisasi yang tadi futsal ini saya mendapat banyak sekali pengalaman, salah satunya saling percaya dan untuk percaya diri dengan kita punya diri sendiri dan dari situ juga kita bisa melihat potensi kita yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Dan olahraga ini juga tidak kita maksudnya kan tidak terlalu dapat dalam kelas juga, paling hanya teori-teorinya saja, tapi itu untuk kami di PAUD mungkin hanya kayak gerak-gerak begitu kayak untuk anak usia yang sekarang, tapi usia dini yang mau dibilang sangat kecil ya untuk kita melatih motorik mereka sekeras begitu, tapi dari situ juga kita belajar kalau olahraga itu dapat menguat kita punya fisik dan juga bisa melatih motorik anak.
0: Kalau dari Dorcas sendiri?
2: Ya kalau dari saya sih ya memang ada pengalaman-pengalaman dalam kegiatan turnamen futsal. Di situ banyak sekali pengalaman yang tadi Ketua Bela sudah katakan bahwa kita di situ bisa dapat teman banyak dan juga bisa berkumpul bersama dan juga saling menopang dalam tim untuk melakukan kegiatan itu dan kita juga harus merasa percaya diri untuk melakukan kegiatan. Dan juga tadi yang Kakak Bella sudah sampaikan bahwa melakukan kegiatan olahraga ini tidak hanya di dalam kelas saja, kalau di dalam kelas itu kan teori, tapi kami secara terjun langsung ke lapangan untuk melangsungkan kegiatan tersebut.
0: Jadi tidak hanya di dalam kelas saja yeah. belajar, tetapi juga ini dan secara langsung juga membangun mental, terus bisa juga saling memahami antar karakter satu dan yang lain, bisa belajar juga kekompakan, membangun kekompakan, karena memang kerja tim itu dibutuhkan kekompakan ya, kalau tidak kompak juga. Nah, kita melihat permainan futsal ini juga masih dalam permainan bola ya, bola kaki lah, ya masih dibilang bola kaki, tapi lebih ke kecil begitu ya, iya. ini karena pemainnya 5 di lapangan, dan tentunya ini juga bagaimana nih kemudian bangun koordinasi yang baik untuk mereka, ada kiper mungkin dari pemainnya, bagaimana nih kalian kemudian mengatur strategi-strategi? Apakah ada strategi-strategi khusus yang mungkin dilakukan tim kalian atau bagaimana nih?
2: Ya kalau soal strategi sih ada, tetapi kan pada saat kami latihan, memangnya latihan sih kurang, tapi kami hanya langsung yang tadi kami sudah katakan bahwa langsung sparring. Tetapi pada saat prinsip-prinsip yang kami gunakan sih tidak menggunakan pada ego kami sendiri, tetapi kami harus saling mendengar dan juga saling mendukung agar semua kegiatan yang kami laksanakan itu bisa tercapai.
0: Oke, berarti kompak ya, bangun komunikasi yang baik intinya ada di situ, tidak latihan tetapi saling dengar-dengaran, bangun komunikasi yang baik. Oke, ini kita masih berbicara topik kita yang sangat luar biasa dari ruang kelas ke lapangan, semangat tim futsal putri PG PAUD Untrip Kalabahi meraih juara 2. Dan ini seru juga karena kita juga lagi di musim Piala Dunia ya. Dan ini sudah di akhir ketegangan karena sudah di semifinal. Tadi sudah juga kita mungkin ikuti juga ya. Pastinya kita ikuti bersama ya. Dan besok tim Argentina melawan Inggris. Ya, karena Spanyol tadi sudah ya. Besok lagi Spanyol tadi sudah keluar sebagai juara mengalahkan Prancis ya. Besok. Ini juga kita mau tanya nih, sebagai perempuan yang juga hobinya di futsal dan masih tergolong dalam permainan bola kaki, mungkin kita agak bergeser sedikit ya, mau tanya dulu bagaimana nih prediksi kalian berdua terkait dengan permainan besok, Argentina atau Inggris?
2: Kalau saya sih, ya memang saya dari dulu fansnya sama ya Argentina, ya Messi itu selalu di hati kalau dibilang. Itu sudah menjadi salah satu fans ya dari kecil.
0: Dari kecil ya, berarti Argentina harga mati. Oke, kalau dari Bella sendiri?
1: Kalau dari saya memang hobinya yang dari sepak bola. Dan karena dia mau dilawan, mau bilang dilawan, lawannya itu Argentina, tapi punya saya sendiri itu
0: Oke, jadi ada ini ya, ada juga dari fans lain menilai bahwa curang begitu.
2: Ya, ada.
0: Oke, jadi kita lihat saja ya besok Argentina dan juga Inggris. Dan saya sih optimis Inggris akan keluar sebagai pemenang.
2: Iya.
0: Oke, jadi itu seperti yang sudah disampaikan, bola itu bulat, kita tidak tahu ya, siapa tahu besok kalau. Tapi kalau misalnya keluar nih Argentina sebagai pemenang besok dan kemudian nanti melawan Spanyol nih juga, bagaimana nih prediksi kalian? Atau Inggris melawan Spanyol di permainan? Dari Dorka sendiri prediksinya untuk final nih.
2: Ya, kalau dari saya sih kalau Prancis Argentina berarti ya dari saya sih tetap Argentina. Kalau Spanyol Argentina pun juga ya tetap Argentina
0: selalu di hati.
2: Ya.
0: Oke, itu prediksi-prediksi ya terkait dengan bola. Tapi seru juga kalau misalnya sebagai perempuan, tapi kita juga punya minat ya untuk melihat permainan. Karena bukan hanya permainan, tetapi dalam permainan itu kita bisa mendapatkan banyak nilai-nilai kekompakan, kemudian gerak-gerik, apalagi diturunkan langsung kayak lapangan gitu juga. Okay, ini kita sudah berbicara kurang lebih hampir sejam ya di topik kita yang sangat luar biasa ini, dari perjalanan permainan futsal ini juga banyak sekali nilai-nilai yang didapatkan. Jadi sebagai guru, calon guru yang juga nanti walaupun mengajarnya nanti di anak-anak kecil, tapi ini juga bisa membangun karakter, kekompakan, dan nilai-nilai positif lainnya yang bisa diambil untuk kemudian nanti dibawa di ruang kelas atau mungkin nanti turun sebagai guru di lapangan. Dan apa nih target kalian, karena kan ini lombanya ada ini ya, apa target kalian dari sudah menang nih, sudah juara, juara dua, kemudian target kalian ke depan mungkin ada lomba-lomba lagi mau diikuti, mau ikut lomba-lomba lagi dengan tim yang sama, atau ada nih mau merubah tim lagi, mungkin menambahkan anggota?

khusus mau bentuk tim futsal dari PG

0: dan siap untuk ikut lomba tentunya. Oke, dari Dorka sendiri bagaimana nih? Mungkin kalau misalnya ditawar nih dari BEM atau seperti yang sudah dibilang dari panitia mau bergabung di tim ini, mau bergabung atau bagaimana?
1: Iya, kalau dari saya sih ada ya, kan kemarin termasuk ke dalam kegiatan ini kan kami ada menangkan lomba tersebut dapat juara 2. Tapi ada ya masukan dari ketua HMPS dong bilang kalau bisa nah kita buat satu klub kalau mau ada turnamen di luar kampus berarti kami juga akan turun langsung. Dan juga ada dari tim lain yang kemarin meminta kami untuk bergabung, termasuk yang tadi Kakak Bella sudah katakan bahwa ada beberapa dari kami yang akan diminta untuk terlibat dalam tim tersebut.
0: Oke, jadi itu ya sudah ada target-target ke depan, sudah ada persiapan-persiapan lah ya untuk ke depannya. Dan apa nih pesan yang mau disampaikan kepada mahasiswa yang masih ragu untuk bergabung dalam kegiatan olahraga atau organisasi? Silakan mungkin dari Bella dulu Kak atau dari Dorcas.

0: interaksi ya. Jadi kita tidak saja belajar di dalam kelas, tetapi kita juga belajar di luar kelas. Dari Dorka sendiri, apa yang mau disampaikan nih kepada teman-teman semua?
1: Ya, kalau dari saya sih, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa jangan coba sekali untuk meragu untuk melibatkan diri di organisasi manapun, baik organisasi luar atau dalam, baik dalam olahraga atau apapun. Teman-teman harus melibatkan, karena di mana di situ kita akan membentuk rasa kepercayaan diri kita, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang harus kita ketahui dari berbagai organisasi yang akan kita terlibatkan.
0: Oke, itu pesannya. Oke, kita sudah sejauh ini yang membahas topik kita dari ruang kelas ke lapangan semangat tim futsal putri PG PAUD Untrip meraih juara 2. Dan terakhir, boleh berikan dong semangat atau kata-kata motivasi lah untuk pendengar RRI Alor, khususnya generasi muda yang sedang mengejar prestasi di bidang apapun, silahkan.
2: Tentu saja ada. Untuk sahabat pendengar RRI Alor, khususnya generasi muda, teruslah bermimpi dan berusahalah sekuat tenaga. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa belajar menjadi lebih kuat, dan dari kegagalan juga kita bisa mencoba untuk hal-hal yang kita takuti. Kejar prestasi di bidang yang kita cintai, dan juga berbuatlah yang terbaik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Okay. Semangat terus, kita pasti bisa.
0: Oke, okay, kita pasti bisa. Semangat terus, kita pasti bisa. Dari Bella ya. Dan dari Dorcas, kata-kata motivasinya?
1: Ya, kalau dari saya sih ya, teruslah berjuang, bermimpi, berusaha, dan jangan takut mencoba. Dengan kerja keras, disiplin, dan doa, setiap orang bisa meraih prestasi.
0: Okay. Tetaplah berjuang, bekerja keras. Ya, berjuang, bekerja keras, dan berdoa. Paling pentingnya, kalau sudah ada niat tapi tidak ada perjuangan juga sama saja ya, harus juga diawali dengan doa. Oke, kata-kata motivasi yang sangat bagus ya untuk pendengar RRI, untuk generasi muda di sore hari ini yang mungkin sedang mengikuti siaran kami melalui RRI Digital atau melalui live YouTube kami. Dan pendengar pemirsa, sudah sejauh ini kita membahas ya topik kita yang sangat luar biasa dengan narasumber yang sangat luar biasa juga dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, ada Bella Yunita Lamakoli dan juga Dorcas Tabita Susana Lutang di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk berdua yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita inspirasi ya kepada anak-anak muda, kepada generasi muda juga di sore hari ini. Dan pendengar pemirsa, saya Monica Lanmai, ada operator juga Pak Willy di studio, mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat sore.
3: Alor sore ini.

0: Anda sudah mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI

0: astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.
1: Cewek.
2: Mel, tunyong kayak ganteng ya.
3: Kumate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
2: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

나를 지워버렸고 이기시면 너마저 지워 심해와 같은 태양에 나를 가뒀다. 망각 그 지독한 저주가 어디에서 왔는지.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar RRI, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih perbedaan rutan dan lapas? Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, tetapi diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan, sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun berbeda pada prinsipnya, namun rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, yaitu rutan dan lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Dan persamaan kedua yaitu penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Nah, sekarang sudah tahu ya apa perbedaan lapas dan rutan dan apa saja persamaan dari keduanya.

0: Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali kami terus pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih di saat sore hari ini. Dan pendengar, setelah kita sudah mengikuti program Sore Ceria, kita juga ada di pukul 16 lebih 26 menit. Dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program Indonesia Cerdas. Dan kali ini topik yang akan kami hadirkan pendengar bukan cuma aspal dan semen, kapan dana desa dipakai buat otak. Pendengar, topik yang sangat luar biasa ya akan kita bahas di sini, dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya narasumber Dr. Andus Julit Selem Obisuru selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sudah di studio, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Ibu. Okay. Selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor di mana saja mendengar siaran ini. Okay. Salam berdesa.
0: Okay, salam berdesa ya untuk kita semua pendengar di sore hari ini. Juga seperti yang sudah saya sampaikan ya, topik kita yang sangat luar biasa, kita akan hadir dan tentunya kita akan membahasnya dengan Bapak PLT Kepala Dinas Pemberdayaan di sore hari ini. Bapak, kita mau melihat ya topik kita ini. Selama ini kan masyarakat kita sering melihat bahwa dana desa itu digunakan untuk pembangunan jalan, drainase dan juga gedung. Apakah memang fokus dana desa masih didominasi pembangunan fisik atau bagaimana nih menurut Bapak?
1: Ya baik, terima kasih. Sesungguhnya dana desa ini, bicara tentang dana desa ini, untuk penggunaan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu mulai undang-undang 6 sampai terakhir perubahan kedua undang-undang 3 sampai pada Permendes yang mengatur tentang prioritas penggunaan, dan juga Permendagri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, itu dia mencakup banyak hal, Mas. Tetapi tentunya sesuai dengan regulasi yang tadi saya sampaikan, di situ diatur kewenangan desa untuk mereka melakukan perencanaan dengan lembaga kemasyarakatan desa, biasanya itu sampai tingkat RT RW, badan perusahaan desa, dan semua pemangku kepentingan stakeholder desa untuk merencanakan apa yang mereka lakukan dalam setiap tahun anggaran dana desa yang mereka dapat itu. Nah, proses perencanaan ini kan kita mengenal mereka mulai dari musbangus sampai pada musyawarah desa bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan itu. Nah, di dalam prioritas penggunaan yang diatur dalam ketentuan Permendes itu banyak sekali, kan kita bicara tentang hanya sebatas infrastruktur, memang ruang yang dibuka itu bukan membatasi pada konteks, mungkin kita bicara dan misalkan pemberdayaan bukan pada konteks untuk membangun manusia di sana, tetapi ada pilihan-pilihan yang berdasarkan keputusan desa itu sendiri dalam bermusyawarah pada tingkat dusun sampai pada tingkat desa mereka bisa menentukan. Nah, hari ini kita ketika berkunjung ke desa, kita tahu bahwa dengan keterbatasan dari pemerintah, desa itu masih kita perlukan dan membutuhkan banyak sektor-sektor termasuk pembangunan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang lebih mendominasi semua pemangku kepentingan di desa ketika mereka melakukan perencanaan. Mereka lebih banyak untuk saat ini masih pada difokuskan kepada infrastruktur. Dan hari ini memang kita melihat jalan lingkungan sampai pada drainase bahkan penembokan abrasi daerah pesisir dan sebagainya, dengan dana desa itu mereka bisa melakukan pembangunan itu, sehingga memang tidak bisa juga kita menjustis bahwa sesungguhnya memang betul dia bukan sekedar itu saja, tetapi kita tidak bisa menyatakan bahwa untuk sementara seperti ini tidak salah sasaran, tetapi tetap tepat sasaran dan apakah memang itu betul-betul harus akui itu dia merupakan kebutuhan.
0: Oke, berarti bahwa dengan berbagai keterbatasan juga sebagai sebuah desa, dengan melihat infrastruktur itu artinya bahwa memang fokus dana desa sekarang masih kepada pembangunan fisik ya Pak, atau bagaimana?
1: Kalau kita lihat daripada kewenangan desa yang mereka melakukan perencanaan, memang sebagian besar masih fokus kepada situ. Nah, pembangunan fisik ini sendiri juga mungkin kita hanya melihat pada sebatas jalan jembatan, infrastruktur, batas umum, batas umum. Tapi lebih banyak dalam beberapa tahun dalam beberapa tahun terakhir itu pendampingan dan desa untuk bantuan mulai dari atap yang rumah mengalami distribusi, yang rumah dengan dari dinding bisa tembok, bisa yang belum plester bisa plester, yang belum lantai dilantaiisasi, yang belum punya MCK sehat itu pun dibantu. Jadi sesungguhnya memang kompleks kalau kita bicara tentang infrastruktur itu ya.
0: Oke, Bapak, menurut Bapak nih, apa nih sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan sumber daya desa, sumber daya manusia di desa dalam konteks pemanfaatan dana desa itu sendiri?
1: Baik, terima kasih, Bapak. Itu hal yang menarik yang bertemu dengan kita semua. Sesungguhnya memang dana desa ini kalau kita lekatkan pada konteks pemberdayaan, pemberdayaan sebenarnya itu penguatan di desa, itu pada sumber daya manusia. Kenapa? Karena memang potensi di desa itu cukup banyak. Di mana potensi-potensi mereka itu seperti berkaitan kelautan, pariwisata. Nah, kalau kita mau bicara lebih jauh, ruang-ruang itu sesungguhnya ada di dalam prioritas pembangunan desa. Kalau kita mau lihat bahwa desa itu terlalu mau fokus pada itu, pada kegiatan-kegiatan seperti itu sesungguhnya memang lebih baik. Tetapi mungkin saat ini mereka lagi fokus pada memang masih keterbelakangan. Karena memang kita tidak pungkiri juga dengan membangun satu seperti itu, seperti contoh tadi saya bilang ketika drainase itu dibuat, banjir mereka tidak kebanjiran, rumah-rumah mereka perbaiki dengan baik, tidak kuning di situ, kehidupan mereka lebih tenang, anak-anak bisa bersekolah dengan baik, orang tua bisa fokus untuk mencari penghasilan untuk anak-anak. Tetapi sesungguhnya kalau memang ini

0: Oke, kita juga melihat ya, apakah ada tidak aturan dana desa yang memungkinkan kemudian anggaran-anggaran ini digunakan nih untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan atau pembangunan membangun keterampilan, mengembangkan keterampilan masyarakat, Pak. Ada tidak dana yang digunakan untuk hal-hal seperti itu?
1: Iya, jadi sesungguhnya ada, tetapi itu bukan dominan. Artinya itu merupakan pilihan utama. Kembali tadi saya bilang, kembali pada perencanaan yang ada. Dan terbukti, cukup banyak desa yang pendampingan untuk peningkatan sumber daya manusia di desa, seperti pelatihan keterampilan, misalnya kelompok-kelompok perajin bambu, untuk membuat mobil-mobil dari bambu, itu banyak di desa-desa. Pelatihan-pelatihan penguatan kepada perempuan, sampai kepada tarik-tarik posyandu, bagaimana meningkatkan untuk mereka pola hidup yang baik, karena sebenarnya kan kesehatan anak itu juga dan perilaku hidup. Nah, ada pelatihan-pelatihan diberikan juga pendampingan-pendampingan dari desa. Tetapi itu belum menjadi yang dominan. Artinya bahwa dari alokasi pembagian untuk penggunaan dana desa ini bukan berarti bahwa itu 100% digunakan. Belum dominan. Memang hari ini kalau poster kita lihat, memang khusus di luar pembiayaan bantuan langsung tunai ketahanan pangan 20% dan juga operasional 3%, sisanya itu memang lebih berdasarkan musyawarah-musyawarah di desa lebih didominasi oleh industri. Tapi sesungguhnya itu sudah ada.
0: Oke. Dari penjelasan Bapak, kita bisa melihat bahwa memang sekarang di desa-desa di Kabupaten Alor masih berfokus ya pada pembangunan fisik atau infrastruktur. Tetapi Bapak, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa pembangunan sumber daya manusia di desa juga sangat penting. Bagaimana nih kemudian Bapak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa kemudian melihat bahwa sebenarnya kita memang pembangunan infrastruktur kita memang juga menjadi fokus, tetapi pembangunan pemberdayaan manusia atau sumber daya manusia di desa juga penting untuk kita bangun. Bagaimana nih dari dinas mendorong pemerintah desa untuk membangun juga sumber daya manusia di desa?
1: Ya baik, jadi mungkin kita ini dulu melihat dulu sebenarnya dinas ini bagaimana sebenarnya dalam dana desa ini. Dinas ini sebenarnya berperan pada fungsi fasilitasi, yaitu penguatan regulasi yang tadi saya sampaikan itu, dan setiap tahun itu yang dua sudah pasti, yang pertama terkait prioritas penggunaan dana desa tahun ini. Misalnya 2026 ini nanti pada semester Desember keluarlah Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, di situ ada sekian banyak yang disiapkan seperti itu. Yang kedua yaitu sistem keuangan bebas sertifikasi yang dikeluarkan oleh BPK. Nah, dua hal ini yang menjadi apa ini untuk dana desa ini digunakan untuk apa sekarang? Tergantung dari sekarang musyawarah sekarang. Nah, dalam fungsi fasilitasi itu tanpa dinas harus masuk pada intervensi atau pelampauan kewenangan perencanaan ada di desa adalah itu merupakan kewenangan mereka tanpa dinas masuk dalam satu seperti itu, karena memang itu hanya tempat kerja desa. Jadi dinas hanya melihat pada konsep regulasi. Nah, yang tadi saya sampaikan antara Permendes dan sistem aplikasi sertifikasi, ada tuntutan dalam aplikasi itu ya, misalnya tahun ini di desa melakukan perencanaan apa saja, tetapi tidak ada pembiayaan yang menjadi prioritas saat itu. Walaupun itu angka sedikit, tidak ada, itu pasti sistem aplikasi itu. Nah, kita hanya bakal mengawal seperti misalnya contoh. Nah, di situ diharuskan ada dana pendampingan untuk kesehatan ibu anak atau stunting misalnya. Nah, berdasarkan perencanaan atau makanan tambahan misalnya. Di dalam perencanaan ternyata desa itu tidak masuk. Nah, itu saya tidak bisa berdoa, ini mesti dimasukkan ini dulu. Nah, sisanya itu kan dia tidak bisa, karena begini. Desa itu memang mempunyai rencana kerja desa yang terkenal dengan RKPDES. Penetapan ketika penetapan RKPDES mereka, di dalam musyawarah terakhir di desa itu, yang berdasarkan RKPDES itu melakukan penentuan sehingga tahun ini apa itu. Dan ditetapkan dalam musyawarah DPD dalam berita acara musyawarah para politik itu. Nah, yang menjadi, sebenarnya sih bukan persoalan ya. Yang menjadi kewenangan adalah pilihan banyak. RKPDS mereka sudah bersatuan suara dan bawah sekian banyak. Ketika peringatan ini kewenangan mereka. Dan mereka rasa itulah kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah bersama semua stakeholder
0: desa. Berarti juga kembali kepada desanya masing-masing ya. Apa yang diprogramkan juga di sana yang menjadi. Oke. Apa nih tantangan terbesar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Alor di Kabupaten Alor saat ini ketika turun di lapangan untuk mengubah pola pikir perangkat desa yang masih infrastruktur sentris ini?
1: Ya itu sebenarnya tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh, bukan saja kepada perangkat-perangkat desa. Kehidupan bermasyarakat yang ada di desa terlepas daripada perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya dan juga lembaga kemasyarakatan desa seperti RW dan masyarakat yang ada sama-sama. Nah, ketika kita memberikan pemahaman tentang pemahaman transparansi, sehingga betul-betul merubah mindset di desa sehingga terbawa di dalam musyawarah. Sebenarnya ini bukan salah juga, desa tidak salah juga. Karena memang pada fakta kenyataannya sampai hari ini seperti ini. Hari ini

0: Okay, Pak, kalau boleh jujur nih, dari sekian banyak desa di Kabupaten Alor, sudah berapa persen nih menurut Bapak yang mulai sadar sadar ya, dan seimbang antara bangunan jalan dengan bangunan kapasitas warganya?
1: Kalau presentasi sih tidak memastikan, karena begini, hampir semua desa sedikit pun ada. Dari setiap pendampingan anggaran setiap tahun itu sedikit pun ada untuk bagaimana konsep pemberdayaan ini membangun sumber daya manusia. Karena di atas 50% desa Kabupaten Alor ini hampir setiap tahun ada pendampingan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu. Mm-hmm. Bukan itu saja, sampai bantuan kepada pakaian-pakaian sekolah untuk anak-anak sekolah. Dan satu lain kita kenal bahwa BLT, bantuan langsung tunai ekstrim. Itu persoalan pembangunan manusia itu. Itu diberikan kepada bukan saja lansia-lansia, tetapi orang yang belum sampai lansia pun, karena dia rumah tangga tunggal atau tidak punya keluarga lagi, atau saudara-saudara keluar kita disabilitas, itu kan kategori ekstrim memberikan bantuan. Dan itu wajib setiap tahun harus ada, sebuah tahun terakhir sejak dari zaman COVID itu, sehingga untuk mereka bisa merayakan kehidupan mereka. Jadi sesungguhnya ini kalau bicara tentang presentasi itu tidak bisa dengan jelas mengapa, karena di situ ada sedikit banyak pendapat. Memang alangkah indahnya kita fokuskan bahwa ketika 10-15% BLT, 20% ketahanan pangan, dan 3% untuk operasional, sisanya itu kalau memang itu pada konsep-konsep seperti itu, tidak ada pembiayaan pada pembangunan itu bagus. Tetapi kita juga tidak pikir baik di desa ini, di desa ini, di desa ini. Dan desa karena itu yang tadi saya bilang, bukan sekedar kita melihat jalan jembatan saja, tetapi bagaimana untuk masyarakat desa bisa tinggal dengan baik. Dan memang hampir setiap tahun, kurang lebih sudah 4-5 tahun terakhir ini, sejak pandemi COVID-19 itu bantuan perumahan setiap tahun. Karena dengan besaran dana yang ada tidak mungkin dalam satu kali pembiayaan yang menjadi kewajiban, keharusan, sehingga tidak mungkin dalam satu tahun semuanya bantuan perumahan secara bertahap-tahap sampai semua rumah di sana bisa perumahan itu dikatakan layak huni sampai pada tingkat pencegahan sehat. Karena di desa ini kan kita mampu 90% itu petani. Mungkin satu-satu yang ada di sini dari aparat negara, kabupaten, kota, desa atau pensiun itu sisanya tidak mampu. Dan itu memang 5 tahun terakhir itu mahal. Kalau bicara tentang bantuan perumahan, semua kan sudah dicapai sesuai dengan adat bahwa di depan ini, di situ anak-anak bisa tinggal.
0: Ini juga yang mungkin bisa disampaikan untuk menjadi pengetahuan bersama masyarakat ya, karena kan ada juga masyarakat yang melihat bahwa pembangunan fisik ya, tidak melihat juga dari pembangunan fisik itu juga bisa nih ada pemberdayaan ya, secara tidak langsung pemberdayaan. Ini juga yang mau disampaikan, diluruskan kepada masyarakat bahwa memang ada dana-dana yang khusus untuk pemberdayaan sumber daya manusia, tetapi saat ini masih melihat keterbatasan-keterbatasan infrastruktur ya di desa yang memang harus diprioritaskan, begitu ya Pak? Oke, Pak, dari penjelasan Bapak juga tadi ya, ada dana-dana seperti tadi BLT dan lain-lain yang itu merupakan dana yang memang dikhususkan untuk pemberdayaan sumber daya manusia juga, seperti beasiswa juga tadi disampaikan. Mungkin dari pengalaman Bapak ketika mungkin menjumpai masyarakat, atau mungkin dari survei-survei yang mungkin juga Bapak dapatkan, atau penglihatan lah, ada tidak salah satu desa di Kabupaten Alor mungkin yang paling dibanggakan, atau mungkin paling berhasil nih memajukan warganya lewat jalur mungkin pelatihan atau pemberdayaan seperti yang sudah disampaikan, mendapatkan beasiswa dan lain-lain?
1: Iya, sebenarnya kalau dalam kelompok masyarakat, desa di Kabupaten Alor itu punya catatan manis, yaitu beberapa tahun yang lalu itu desa desa Dapitau sama Taluai itu, desa Dapitau itu dikolaborasi dengan Yayasan Sidibe Desa. Itu mereka berhasil mengembangkan daun kelor dan pepaya untuk jadi sabun herbal. Setelah itu desa Taluai itu itu kerjasama DLS semua ada foundation itu berhasil merakit tenaga listrik, listrik tenaga surya, bahkan dua, jadi itu perempuan, dua orang itu sampai ke India untuk pelatihan. Sebenarnya ini kebanggaan bagi semua, karena kenapa ini bukan melihat daripada kuantitas atau banyak sejumlahnya berapa, tetapi satu dua orang sih muncul seperti itu bahwa menunjukkan kita sebenarnya ada begitu banyak kelompok masyarakat di desa dan di desa yang bisa dipimpin untuk mereka seperti itu. Dengan melihat kondisi kita saat ini, kondisi perkembangan desa saat ini, tapi kalau muncul seperti itu bukan masalah seberapa banyak jumlahnya, tetapi satu dua pun kalau
0: desa yang sudah ini menjadi perhatian.
1: Sebenarnya banyak juga seperti bambu itu di Kopidium kalau tidak salah itu sampai sekarang masih berkembang gitu. Bahkan mereka itu menjadi pengajar pelatih ketika ada desa-desa yang lain yang melakukan pelatihan kerajinan bambu itu dari mereka. Tapi sebenarnya mereka itu juga memang pada dasarnya awalnya sudah dibimbing dari industrian dan sebagainya, terus dikembangkan dilanjutkan melalui desa. Termasuk kelompok-kelompok tenun. Dalam beberapa tahun itu ada juga pendampingan dan desa untuk membantu kelompok-kelompok tenun dalam benang, pewarnanya. Itu ada di desa-desa yang sebagian kelompok masyarakat itu usaha tenun.
0: Oke. Ini artinya bahwa dari desa juga melihat ya, ketika ada kelompok-kelompok yang punya kerajinan, ada punya usaha, pasti akan didukung begitu ya Pak?
1: Yang jelasnya pasti akan didukung. Kalau kita melihat dari RKPDS rencana kerja pemerintah desa, kan begini, RKPDS itu dia turun langsung dari RKPDS rencana jangka menengah desa, atau kepala desa yang sudah terpilih kemarin RKPDS itu enam, yang kemudian sekarang menjadi enam tahun pemerintahan itu diturunkan dalam RKPDS itu. Sesungguhnya rencana RKPDS itu kompleks, kan? Termasuk hal-hal yang kita bicarakan ada di dalam. Nah, kembali kepada hasil musyawarah. Ketika berproses dari musbangus sampai kepada musyawarah penetapan di desa.
0: Okay.
1: Akhirnya disepakati ditetapkan itu, jadi tidak salah juga kalau memang infrastruktur. Karena memang mungkin masyarakat membutuhkan, bahwa ini masih merasa bahwa ini yang dibutuhkan di desa. Tetapi keputusan mereka sendiri. Dan itu tidak salah. Tetapi kepala desa juga tidak salah. Apalagi bicara sampai di SBMD.
0: Jadi melihat apa yang urgent ya, yang ada di desa itu yang diprioritaskan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait kapan dana desa dipakai ya untuk otak atau untuk pemberdayaan sumber daya manusia, kita prioritaskan dulu karena memang kebutuhan juga ya, kebutuhan yang urgent yang masyarakat memang benar-benar membutuhkan, yang juga itu yang diprioritaskan begitu. Oke, terakhir Bapak, sesuai dengan topik kita, bukan cuma aspal dan semen, kapan dana desa dipakai buat otak? Apa nih pesan Bapak kepada masyarakat terakhir Bapak?
1: Pesan saya dari era sekarang ini, semua masyarakat yang berkepentingan dari desa, yang mencintai desa, menyayangi desanya seperti kampung halamannya, membangun sumber daya manusia dan pengembangan diri kita. Jadi ketika kita berada di kampung, di desa, bukan semata-mata kita melihat pada dana desa saja. Dan era digitalisasi ini bagaimana kita mengembangkan pengetahuan kita, literasi kita, sehingga kita hadir di desa bersama-sama dengan aparat desa membangun desa, bukan kita muncul sebagai kelompok penyeimbang atau kita berubah menjadi kelompok yang setuju tidak setuju, tetapi bagaimana kita memberikan pencerahan kepada pemerintah desa untuk semua proses tahapan mekanisme di desa itu betul-betul berjalan dengan rasionalitas, pemahaman pengetahuan yang benar. Karena untuk saat ini bagaimana kita mengembangkan diri dalam pengetahuan dan pengembangan diri dalam pemberdayaan ini tidak semata-mata kita di lembaga formal, tetapi ada digitalisasi kita bisa berada pada yang lain. Saya yakin kalau itu terjadi maka apa yang kita harapkan bicara topik hari ini mungkin secara perlahan-lahan saya juga akan berubah, berganti dan pada saatnya. bersalam berdesa untuk kita semua.
0: Oke, terima kasih Bapak Dr. Andus Jelit Salem Obisuru selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah meluangkan waktu ya untuk hadir kita membahas topik kita yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan pembahasan kita masyarakat juga dapat memahami dan tidak bertanya lagi ya, mengetahui dulu apa yang urgen, apa program yang urgen, apa kebutuhan yang urgen di desa yang akan dilakukan oleh kepala desa, dan itu sudah dibahas bersama dan disepakati bersama baru dieksekusi begitu ya Pak. Oke, terima kasih pendengaran juga pemirsa, saya Monica Lanmay, ada operasi.

Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian

0: Ke sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang disambut penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Steph Kosat.
2: Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Timur Tengah Utara di sela aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Paganoni dari MUFI meminta supaya DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, IDI juga menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Ica Pakenoni supaya ada tindakan tegas terhadap tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menjalankan tugas. Demikian orasi yang disuarakan Dr. Sondang Herikson Panjaitan SPA bersama rekan dokter, perawat maupun Pemkri dan aliansi di kantor DPRD TTU. Menurut Dr. Hison bahwa secara nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 tentang tenaga kesehatan yang mengatur tentang hak perlindungan hukum dan keselamatan bagi tenaga medis serta tenaga kesehatan saat menjalankan tugas keprofesiannya, sehingga barang siapa melanggar peraturan tersebut dapat dituntut secara pidana.
3: Dalam kasus Dr. Ica ini, dan ada dua poin tuntutan utama dari IDI dengan kasus Dr. Ica ini. Yang pertama tentunya, yang seperti semua orang sudah tahu, kami menuntut ada perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Memang secara nasional, undang-undang perlindungan tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 273 Ayat 1 dan 2 sudah menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk bekerja tanpa adanya unsur intimidasi, kekerasan, dan dilindungi oleh undang-undang. Dan barang siapa melanggar ini dapat dituntut secara hukum pidana. Itu undang-undang secara nasional. Hanya dalam pelaksanaannya di daerah, undang-undang ini ada di atas. Pelaksanaannya di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik, begitu. Jadi perlu ada koordinasi atau perlu ada mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut. Mungkin contoh

perlu diaplikasikan di daerah. Nah, hal yang terjadi di daerah ini itu belum teraplikasi karena belum ada undang-undang yang alurnya yang betul demikian. Jadi kami meminta supaya ada payung hukum di daerah yang secara bisa melindungi tenaga kesehatan. Itu nomor satu. Yang kedua, kami menuntut keadilan untuk memperincian bahwa perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Itu ada tindakan tegas karena seluruh mata nasional semuanya cuma tertuju kepada PTU ini, kepada Dinas Kesehatan, kepada DPRD, kepada IDI, semua secara nasional mata tertuju ke sini. Dan semua mata nasional itu

0: Force EV di hadapan massa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan memasukkan program pembentukan peraturan daerah prioritas atau prolegra pada tahun 2027 supaya melindungi para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, supaya ke depan tidak ada lagi nakes menjadi korban perundungan oleh siapapun. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi

0: Siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
1: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya. Dan itu saja, dan kami minta terima kasih.
2: Senang, bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program sekolah rakyat sangat membantu.
0: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kota ND mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bertambahnya sekolah menengah atas di desa hingga tingginya minat masyarakat memilih sekolah negeri. Berikut laporan Ricardo Skota.
4: Sejumlah sekolah swasta di Kota ND mencatat penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya dialami SMA swasta Alsiora yang tahun ini hanya menerima sekitar 13 siswa baru untuk kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA swasta Alsiora ND, Priska Tihu, saat diwawancarai RRI pada Selasa 14 Juli, mengatakan sebagian besar siswa Alsiora sebelumnya berasal dari desa-desa di Kabupaten ND. Namun bertambahnya sekolah menengah atas di wilayah pedesaan membuat banyak lulusan SMP memilih bersekolah di daerah asalnya.
5: Karena di desa-desa itu sudah banyak sekolah. Sudah banyak SMA, jadi mayoritas siswa kami di sini merupakan siswa dari desa-desa, gitu. Jadi mereka lebih memilih sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota, begitu.
4: Menurut Priska, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar, seperti sosialisasi ke sejumlah desa dan menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir. Kedepan, Alsiora juga akan memperkuat promosi melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Sementara itu, panitia penerimaan peserta didik baru SMA Kataruna Vidya ND, Primus Minggu, meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa sekolahnya hanya menerima 3 siswa baru. Menurutnya, angka tersebut merupakan data mentah.
6: Untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan 2 sistem. Tapi sistem online itu yang kami buat sendiri. Aplikasi yang kami buat sendiri melalui Google Form. Terus ada yang sistem offline. Sistem offline itu orang tua bersama anaknya langsung daftar ke sekolah. Sehingga hasil pendaftaran dari 2 sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
4: Meski demikian, sekolah swasta berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pemerataan sistem penerimaan peserta didik baru agar sekolah swasta, khususnya yang memiliki jumlah siswa terbatas, tetap memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
7: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Arlan Entiheo, memastikan program gerakan pangan murah di Kabupaten Belu, PTU, dan Kabupaten Melaka akan terus berlangsung guna membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Arlan mengatakan GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan harga pangan dan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Dengan itu akan meringankan beban ekonomi keluarga. Lanjut Arlan, melalui skema ini harga menjadi lebih stabil sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat.

0: bergerak di tengah fluktuasi pasar, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tetap terjaga melalui distribusi yang lebih merata, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Arlan menambahkan Bulog Kancap Atombo juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan untuk wilayah kerja tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusi akan terus dilakukan secara merata dan menyeluruh, termasuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses yang jauh. Sepenuhnya akan mendapatkan pelayanan jika terdapat permintaan untuk pelaksanaan GPM.
1: Maksudnya GPM itu adalah kita melakukan gerakan pangan untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Artinya kita menjaga agar inflasinya jangan tinggi, jangan naik, dan kita memperpanjang GPM. Dan GPM saat ini sudah berjalan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan kemungkinan juga minggu depan akan ada lagi GPM yang dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog. Kami dari Bulog itu mendukung dan mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan GPM. Dengan begitu masyarakat akan memperoleh komoditas beras khususnya dengan harga yang terjangkau.
0: Dengan adanya program GPM, Arlan berharap dapat menjadi solusi dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui komitmen yang ada, Perum Bulog Atombo menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar program ini terus berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dirinya menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memperjualbelikan beras SPHP dari pagelaran pasar murah. Ini menjadi tindakan yang berlawanan dengan regulasi karena sejatinya pasar murah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak untuk diperjualbelikan ke Bali. RRI Atombua, Christian Dima melaporkan.
2: Ratusan orang tua dari berbagai profesi mengantarkan putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah sebagai bagian dari awal perjalanan pendidikan anak-anak. Berikut laporan Rufinus Wula.
3: Pantauan RRI di lokasi menunjukkan halaman sekolah dipenuhi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Di antaranya mereka tampak sejumlah personel Polres Ende yang hadir bukan dalam kapasitas sebagai petugas, melainkan sebagai ayah yang mengantar buah hati ke sekolah. Salah seorang personel Polres Ende, Aibda Yuslete, mengaku sengaja meminta izin kepada pimpinannya agar dapat mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sang istri yang berprofesi sebagai guru juga memiliki tanggung jawab mengajar sehingga dirinya mengambil peran mengantar anak. Yuslete mengatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua sekaligus mendukung terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ia menilai gerakan tersebut mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini.
4: Jadi baik, banyak terima kasih. Kenapa saya sendiri yang antar? Karena mamanya juga seorang guru yang juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Jadi saya terpaksa harus izin sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap saya.
3: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina ND Marcelina Albina Feni mengapresiasi tingginya antusiasme orang tua pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sebagian besar orang tua murid memiliki pekerjaan namun tetap menyempatkan diri hadir untuk mengantar anak-anak mereka. Ia menjelaskan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan belajar yang baru. Bagi anak-anak yang sudah lebih mandiri, mereka langsung bergabung bersama guru untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah.
5: Ini 2016-2017 sebanyak 120 anak yang kami terima, yang termasuk dengan anak yang lama ini. Terima yang baru 105. Jadi 15 anak yang lama.
3: Marcelina menambahkan pada tahun ajaran 2026-2027 TK Negeri Pembina Ende menampung sebanyak 120 peserta didik. Dari jumlah tersebut sebanyak 105 merupakan siswa baru, sedangkan 15 lainnya merupakan siswa lama. Seluruh peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran yang dibagi dalam 7 rombongan belajar. Satu rombongan diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun, sedangkan 6 rombongan lainnya diisi anak usia 5-6 tahun sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Ender Finusvula melaporkan.
2: Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Hureda Tama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN, diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Alotani.
6: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
7: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
6: Kami mengajak PBRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Milki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
7: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan maupun peternakan dan politik.
8: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
7: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Hureda Tama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Sekian warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ede, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanjaan. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Rasakan bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pilihan. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, BMKG memprediksi bahwa puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada bulan Agustus. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengambil tindakan antisipasi untuk menekan resiko kerugian besar. Dilansir dari situs resmi BMKG Selasa 14 Juli 2026, berdasarkan perhitungan awal Juni, fenomena El Nino diprediksi bertahan hingga awal tahun depan. Fenomena ini memberi dampak langsung bagi wilayah Indonesia sepanjang kemarau hingga Oktober mendatang. Terdapat peluang besar 98% bahwa intensitas fenomena mencapai kategori moderat. Sementara itu, peluang intensitas mencapai kategori kuat tercatat pada angka 62%. Sebagai rekomendasi penting pada sektor pangan, petani harus segera menyesuaikan jadwal tanam mereka. Sangat disarankan untuk memilih varietas tanaman yang terbukti hemat air dan juga tahan kering. Untuk menjaga ketersediaan sumber daya air, pemerintah perlu melakukan revitalisasi waduk secara menyeluruh. Selain revitalisasi waduk, perbaikan jaringan pipa bersih milik warga juga sangat diperlukan. Kemudian pada sektor energi, pihak berwenang wajib memastikan kapasitas air bendungan tetap selalu aman. Dan kapasitas air bendungan tersebut bertujuan utama mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan pada bidang kesehatan, pemerintah diharapkan wajib menyiapkan respon cepat untuk melakukan tindakan antisipasi. Langkah antisipasi ini sangat penting untuk mencegah masalah polusi udara dan memicu ISPA. Pendengar, Kepala BMKG menegaskan bahwa lembaganya secara aktif berkomunikasi serta berkoordinasi dengan banyak pihak, melakukan pendampingan berkelanjutan pemangku kepentingan daerah mengenai cara mitigasi iklim.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tadi Kania habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya, nak, ya?
0: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Malam yang disampaikan melalui siaran di Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Apambua.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita saat ini. Pemerintah daerah Belu gandeng Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga rancang cetak biru Belu digital. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefa Menanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTO dan masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Warta Berita edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Tris.

0: Berita pertama, pemerintah daerah Belu gandeng Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga rancang cetak biru Belu digital. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: Pemerintah Kabupaten Belu bergerak cepat dalam meretas jalan menuju era birokrasi modern yang berbasis digital. Langkah strategis ini ditandai dengan kerjasama swakelola antara pemerintah Kabupaten Belu dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga guna menyusun dokumen perencanaan pemerintah digital yang komprehensif. Kemitraan ini menegaskan komitmen kuat daerah dalam menghadirkan transformasi digital yang tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga berakar pada karakteristik Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai saat membuka seminar awal dan des pemerintah digital di lantai satu kantor Bupati Belu menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menjawab tantangan zaman. Kerjasama dengan institusi akademisi terkemuka seperti UKSW, Salatiga tersebut menghasilkan 5 dokumen strategis, yaitu arsitektur pemerintahan digital, peta proses bisnis, roadmap pemerintah digital, peta rencana pemerintah digital, dan rencana strategis pemerintah digital.
0: Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTO dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhumah Dr. Ica. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
2: PMKRI Cabang Kefamenanu dipimpin oleh Ketua Marco Lindo Balibo dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Lake dari PDP, Terensius Lasakar dari Golkar, dan Norbertus Tubani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
3: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah. Yang pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak mana agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya Dr. Ica ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada PK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang Badan Kehormatan ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ica ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuatkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR II bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
2: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Siki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan.

0: Dosen UPTD Samsat Atambua Zaitun Harun menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Belu dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB hingga saat ini masih tergolong rendah. Ia mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung pada penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data, Zaitun Harun mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih di bawah 50%, yang berarti terdapat sejumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang tercatat menunggak pajak. Ia menambahkan rendahnya tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman terkait prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
1: Tingkat kepatuhan kesadaran membayar pajak masyarakat NTT masih di bawah 50%.
0: Selanjutnya, untuk mengatasi persoalan tersebut, UPTD Samsat Atambua terus melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi secara intensif kepada masyarakat pentingnya membayar pajak tepat waktu, mendorong pelayanan samsat keliling hingga pelayanan door-to-door. Di sisi lain, ia berharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan satu bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. RRI Atambua, Kristen Dima melaporkan.
2: Saat ini Dinas Perindustrian Kabupaten Alor terus memperkuat 4 sentra industri berbasis potensi lokal meliputi tenun, bambu, madu, dan makanan olahan unggulan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libo.
3: Dinas Perindustrian Kabupaten Alor terus memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah atau IKM melalui pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu memenuhi standar dan memiliki daya saing di pasar. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Datenus Moledapani, mengatakan saat ini pemerintah daerah telah membangun 4 sentra industri, yakni sentra tenun, sentra bambu, sentra madu, serta sentra keripik dan makanan olahan. Keempat sentra tersebut masih terus dibina agar pemanfaatan fasilitas dan peralatan produksi dapat berjalan optimal.
4: Ada 4 sentra yang telah dibangun di Kabupaten Alor, memang dalam tahap pembinaan juga tahap pembinaan dan pengawasan. Sentra tenun, bambu, madu, dan juga keripik dan makanan sejenisnya. Perkembangannya masih kami tetap melakukan pembinaan terhadap IKM dalam penggunaan fasilitas yang disediakan dan juga peralatan-peralatan yang belum pernah dipakai oleh para pelaku.
3: Lebih lanjut, Datenus menjelaskan dari seluruh sektor industri lokal, sentra tenun menjadi yang paling menonjol karena memiliki produktivitas, nilai investasi, dan omset yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Sementara itu, industri makanan yang berbahan baku lokal seperti keripik, jagung titik, kue tradisional, dan berbagai olahan pangan juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.
4: Yang menonjol sekarang dari hasil produktivitas itu ada di tenun. Kelompok, ya, kelompoknya yang paling banyak itu ada di tenun, dan produksinya juga ya. Dilihat dari nilai investasi dan nilai omsetnya itu ada di tenun. Yang berikut makanan-makanan lokal ya, seperti keripik, kue-kue khas Alor itu sementara lagi menonjol.
3: Ia berharap industri lokal semakin berkembang, mampu meningkatkan nilai tambah potensi daerah serta memperluas peluang usaha bagi pelaku IKM di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu.
2: Peran orang tua sangat penting mendukung pendidikan anak dengan mengantar jemput ke sekolah. Laporan Ferdi Asi.
5: Kepala SDIW Ketimun Atambua Marcelinus Heran SPD menyambut baik pencanangan program pemerintah daerah Belu dalam bidang pendidikan mengharuskan orang tua mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Ia menilai sangat penting peran serta orang tua mendukung program pendidikan di rumah. Orang tua memiliki peran mendampingi serta bisa membimbing setiap anak belajar, begitu pula memastikan anak belajar di sekolah. Ia menyebut terdapat 3 komponen utama untuk mendukung setiap anak didik bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Peran orang tua mulai dari rumah, peran para guru di sekolah, dan juga lingkungan masyarakat.
6: Itu tanggung jawab, karena dari sekolah sudah kenal bahwa kami sekolah, kami aja sesuai dengan jam pelajaran bapak. Jadi orang tua harus antar jemput

0: sehingga bisa aman dalam perjalanan. Dan terus di rumah juga kami selalu pesan kepada anak pulang orang tua bahwa anak harus dilatih terus menerus sehingga anak bisa tahu, karena itu faktor utama. Orang tua sangat penting, karena itu ada pendidikan itu ada tiga, informal, non-formal, di pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan ini pendidikan di masyarakat.
1: Yang mengungkapkan SDIW Ketimun telah menerapkan ketentuan setiap orang tua wajib mengantar jemput anak ke sekolah. Hal ini telah diberlakukan sejak lama, selain memastikan anak belajar saat jam pembelajaran di kelas, juga memberikan kenyamanan dan keamanan anak bisa kembali ke rumah kumpul keluarga.
2: Pemerintah Kabupaten Belu saat ini tengah fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Lelede.
3: Pemerintah Kabupaten Belu saat ini tengah fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pemerintah saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, khususnya terkait tingginya belanja pegawai yang masih melampaui ketentuan perundang-undangan. Dikatakan porsi belanja pegawai di Kabupaten Belu saat ini mencapai sekitar 46% dari total APBD, sementara ketentuan yang berlaku mengamanatkan belanja pegawai tidak melebihi 30% dari APBD. Ditambahkan selain tingginya belanja pegawai, Bupati juga menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, belanja infrastruktur idealnya mencapai 40% dari APBD, namun kondisi Kabupaten Belu saat ini masih berada di bawah dari target tersebut. Karenanya Bupati Belu meminta seluruh perangkat daerah mulai memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut agar struktur APBD menjadi lebih sehat dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Belu.
4: Kita juga menghadapi kendala yang sangat serius terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai sesuai persyaratan undang-undang tidak boleh lebih dari 30% terhadap APBD kita. Saat ini belanja pegawai mencapai kurang lebih 46%. Saya harap berpikir untuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Dan belanja infrastruktur kita juga masih sangat rendah.
3: Menurut Bupati Wililai, salah satu solusi yang dapat ditempuh dengan memanfaatkan skema pinjaman daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah. Bupati juga meminta penjabat sekretaris daerah untuk mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD dalam melakukan kajian dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila pemerintah daerah memilih opsi pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
4: Saya melihat ada beberapa sumber, ada jalan keluar untuk bagaimana belanja infrastruktur kita bisa sesuai dengan syarat undang-undang, yaitu 40%. Menjabat sekda bisa mengkoordinir OPD yang ada untuk bagaimana kita bisa melakukan pinjaman daerah sesuai aturan yang ada, pinjaman daerah untuk infrastruktur, sehingga infrastruktur kita yang belum 40% bisa tercapai.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui penataan komposisi belanja daerah dan optimalisasi sumber pembiayaan yang sah, pembangunan infrastruktur dapat terus dipercepat sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Israel disebut mengalami kekurangan pasokan cadangan hingga peralatan militer berupa tank menyusul agresi brutal di jalur Gaza serta perang dengan Iran dan Lebanon. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan militer kekurangan personil cadangan dan tank siap tempur. Unit cadangan saat ini kosong, sebuah batalion bukanlah batalion penuh, dan sebuah kompi bukanlah kompi yang sebenarnya, kata komandan cadangan dalam laporan itu dikutip Middle East Monitor. Masyarakat dan para pengambil keputusan lanjutnya mendengar tentang brigade penuh di Lebanon, tetapi jumlahnya tidak sesuai harapan. Komandan itu lantas menyebut beberapa formasi cadangan berada dalam kondisi runtuh secara efektif. Media itu turut melaporkan brigade dan batalion cadangan beroperasi di bawah kekuatan yang seharusnya dengan tank yang tidak mencukupi untuk pertempuran. Militer tak lagi memiliki cukup tank yang siap tempur setelah banyak tank rusak dalam pertempuran dan dinonaktifkan. Dengan demikian, kompi lapis baja cadangan terpaksa beroperasi dengan jumlah tank yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Radio Angkatan Darat juga melaporkan sebuah kompi cadangan baru-baru ini menyelesaikan misi operasional di Lebanon hanya dengan satu perwira yang tersisa. Menurut laporan tersebut, komandan kompi sudah dibebaskan dari tugas, tidak ada bintara senior, dan unit itu berjalan tanpa rantai komando yang berfungsi. Sejak Oktober 2023 lalu, Israel meluncurkan agresi di berbagai front, termasuk di jalur Gaza dan Lebanon. Di samping itu, pasukan Zionis juga saling tempur dengan Iran dan kelompok Houthi Yaman, serta melancarkan serangan berulang kali di Suriah. Israel Hayom sebelumnya melaporkan militer berencana melepas ribuan anggota cadangan di akhir bulan karena tekanan keuangan yang dihadapi lembaga pertahanan. Militer Israel saat ini tengah bergulat dengan kekurangan dana yang parah setelah mengeluarkan anggaran secara masif yang mengakibatkan defisit anggaran. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagai informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah daerah Belu gandeng Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga rancang cetak biru Belu digital. Perhimpunan mahasiswa PMKRI cabang Kefamnanu bersama Ikatan Dokter Indonesia cabang TTU dan masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhumah Dr. Ica. Saya Trisa Maniat mewakili tim redaksi yang bertugas ucapkan terima kasih dan selamat malam.

Pendengar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkapkan dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam operasi penyidikan yang dilakukan di 4 kabupaten yaitu ND, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri atas beberapa merek, yaitu Mandri sebanyak 1.910 bungkus, Has Jaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Humer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Kepada RRI pada Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hans Ramatullah Irawan SIK MH di Mapolda NTT mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dugaan pelanggaran tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha milik perizinan di bidang perdagangan. Ia juga menjelaskan, selain menindak pelanggaran, penyidik juga berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Bea Cukai untuk proses penanganan lebih lanjut

Kursi dikenal sejak Mesir kuno dan telah tersebar luas di dunia barat sejak zaman Yunani dan Romawi. Mereka umum digunakan di Tiongkok sejak abad ke-12 dan digunakan oleh suku Aztec. Di Afrika, kursi tidak digunakan sebelum diperkenalkan oleh orang Eropa. Contoh, kursi yang masih ada di Eropa abad pertengahan seringkali merupakan karya hiasan yang dikaitkan dengan keluarga, kerajaan, dan bangsawan. Selama Renaissance, kursi menjadi lebih umum digunakan. Desainnya mencerminkan perubahan kostum dan perabotan pada periode tersebut. Desain khas dikembangkan di Perancis dan Inggris, dan di zaman modern, variasi desain dan bahan kursi telah meningkat pesat. Para arkeolog telah menemukan bukti penggunaannya sejak dinasti kedua Mesir dan periode dinasti awal. Contoh penggambaran kursi atau mungkin lebih tepatnya tahta pada dinasti kedua ditunjukkan pada patung Fir'aun Nineture. Abad ke-20 menyaksikan peningkatan penggunaan teknologi dalam konstruksi kursi seperti kursi lipat yang seluruhnya terbuat dari logam, kursi berkaki logam, kursi tidur, kursi plastik cetakan, dan kursi ergonomis, kursi recliner atau kursi santai, kursi kupu-kupu, kursi beanbag, kursi telur atau pot, kursi kayu lapis dan laminasi, dan kursi pijat. Arsitek seperti Frank Lloyd Wright atau Yuro Sarina juga merancang kursi agar sesuai dengan desain bangunan mereka.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mendengar konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism wajib menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, bukan sekedar penonton. Hal ini disampaikan Ketua DPD HPI NTT, Ito Pance, dalam obrolan akan CRRI Pro 4 Kupang pada Senin 13 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antar pelaku wisata, pemerintah, dan pemangku adat adalah kunci agar pariwisata menjadi alat penyelamat, bukan perusak budaya asli daerah. Menurut Ito, kekayaan budaya NTT yang sangat beragam dari setiap suku merupakan aset yang tak ternilai yang tidak dimiliki oleh negara lain. Salah satu contohnya adalah tarian perang tradisional Manggarai, yaitu tari caci yang saat ini terus dilestarikan melalui pertunjukan bagi wisatawan yang berkunjung ke kampung-kampung adat. Namun agar tradisi budaya ini tidak punah dan hanya menjadi seperti edukasi sejak hanya menjadi tontonan komersial yang hampa makna, ada beberapa hal penting yang menjadi kunci utama seperti edukasi sejak dini bagi generasi muda, seperti anak-anak NTT yang harus diajarkan menari, menenun, dan memahami nilai-nilai sejarah leluhur sejak kecil agar tumbuh rasa memiliki dan bangga terhadap identitas aslinya.

tanpa bilang menemani kita di malam hari ini sekaligus membawa kita ada di pukul 19 lebih 1 menit di malam hari ini. Dan pendengar, saya Monica Lanai mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang penyiaran. Malam Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Attambua dan kita akan berjumpa lagi dalam program selanjutnya di hari esok. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut malam dengan sukacita, bertemu orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, keluarga, dan mempersiapkan diri untuk beristirahat dengan baik. Untuk yang baru memulai aktivitas di malam hari ini, tetap semangat selalu, apapun yang dilakukan, percayalah bahwa akan kembali dengan sukacita dan keberkahan dalam rumah tangga. Selamat malam, selamat beristirahat untuk

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini Rabu 15 Juli 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, semoga aktivitas di rumah, di kantor maupun di jalan atau di mana saja bersama keluarga, semoga happy dan selalu diberkati Tuhan untuk kita semua.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tambora, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah satu vaksin penyebab radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah satu vaksin penyebab radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id. Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialaminya bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan secara medis.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Prosatu RRI Tembok, kita ikuti mini drama yang berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi RRI Sintang.
2: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.

0: Kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
1: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
0: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
2: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
0: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.

0: Uma yang lihat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku, bukan sih?

0: Reno, Citra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tempoa di mana saja Anda berada, bersama saya Jeff Lepotis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas di malam ini. Terkait dengan komunitas, obrolan komunitas malam ini dengan topik selamatkan bumi untuk generasi yang akan datang. Kita sudah tergabung dengan narasumber kita, adik Rahat Akbar. Beliau adalah komunitas Dream News Kabupaten Alor, Ketua Dream News Kabupaten Alor periode 2026-2027. Kita sudah terhubung dengan adik Hadad. Halo, selamat malam adik.
2: Ya, selamat malam kakak.
1: Apa kabar di kota Alor, Kota Kenari hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, kota Alor Kenari ya kondisinya baik, aman, ya hanya mungkin beberapa belakangan ini yang cuaca lagi ya lagi dingin di kota Kalabahi kalau tengah malam.
1: Kalau malam dingin, kalau siang pasti panas sekali itu Alor.
2: Iya.
1: Ya, karena gitu dulu saya sudah pernah berapa bulan, ya 2 bulan, hampir 2 bulan saya di Alor.
2: Iya.
1: Oke, kakak Akbar, ya, kita panggil Akbar saja biar lebih gampang.
2: Iya, kakak.
1: Kakak Akbar, ini kita berbicara terkait dengan selamat bumi untuk generasi yang akan datang.
2: Malam iya.
1: Ini. Di komunitas Dream News Kabupaten Alor ini bergerak di bidang apa saja?
2: Ya, sebelumnya ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi kami di Dream News Alor ini kami selain bergerak di bidang literasi, kami juga bergerak di bidang pendidikan, sosial, lingkungan, masyarakat. Ya, dan juga kami bergerak di ya bidang lingkungan seperti penanaman pohon dan pembersihan di pantai-pantai.
1: Baik, Pak Akbar, ini di komunitas ini sejak kapan adik bilang jadi ketua komunitas Dream News Kabupaten?
2: Ya, yang saya dilantik ya barusan dalam beberapa minggu yang lalu lah. Ya, ini menggantikan ketua yang sebelumnya. Ya. Ya, begitu.
1: Oke, baik. Apa rencana Pak Akbar nanti ke depannya seperti apa? Ini perjalanannya seperti apa?
2: Ya, ke depannya saya berharap supaya Dream News Alor itu dia bisa lebih maju ya, supaya kita bisa mengembangkan karakter generasi-generasi, agar generasi-generasi muda terkhususnya generasi di Kabupaten Alor itu lebih bagus ya, di baik bidang pendidikan, sosialnya, masyarakat, dan juga terkhususnya peduli kepada lingkungan.
1: Baik. Selama dilantik menjadi Dream News Kabupaten Alor ini sebagai ketua, sudah sampai saat ini sudah bergerak di bidang apa untuk sementara?
2: Ya, untuk sementara ya karena kebetulan juga saya baru dilantik, kami dalam beberapa minggu ini menjalankan beberapa program-program kerja kami ya. Dan juga ya mungkin hari atau beberapa minggu ke depan ini insya Allah kami akan melanjutkan gerakan-gerakan kami seperti pembagian Iqra Al-Quran di beberapa desa-desa binaan kami, dan juga ya gerak di bidang lingkungan ya, seperti ke apa, seperti pendidikan sekolah-sekolah Trimis Alor yang akan kami jalankan ya dalam beberapa minggu ini.
1: Baik, berarti kalau di bidang pendidikan itu bergeraknya deh seperti apa, bantuan apa saja dari komunitas dari Minus Kabupaten Alor?
2: Ya, biasanya kalau di bidang pendidikan itu sendiri, itu kami ada yang namanya beberapa program, yaitu ada yang namanya Sekolah Dream News Alor, itu ada pelatihan jurnalistik, pelatihan digital, ada beberapa kelas ya, mungkin kelas seperti pendidikan bahasa Inggris ataupun kelas matematika.
1: Itu di bidang pendidikan itu bergerak di dari SD atau SMP atau SMA?
2: Iya, ya mungkin kami juga apa dalam sebelum-sebelumnya ini kami sudah apa jalan ke tiap-tiap apa namanya sekolah itu, baik dari tingkatan SD, SMP, SMA maupun juga di universitas.
1: Oh, dari universitas juga sudah ini, bukan hanya SMP, SMA,
2: iya, SD. Iya, kami sudah bergerak khususnya baru tahun kemarin ya, 2025 itu kami sempat diundang universitas ini Untrip ini Kalabahi untuk membawakan beberapa materi.
1: Dan itu materi apa saja?
2: Ya, itu materinya itu menyangkut dengan apa media ini, khususnya yang lagi marak ini penggunaan AI untuk seperti pembuatan jurnal, edukasi, dan juga ya artikel ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau di ini kan tadi di bidang pendidikan, lalu di ya, bidang sosial itu apa saja yang dibuat selama ini?
2: Ya, kalau di bidang sosial itu kami mungkin bergerak seperti contohnya pembagian takjil dalam Ramadan bulan kemarin, kami membagikan takjil untuk apa para masyarakat yang melakukan kegiatan berbuka puasa, dan juga kadang kami melakukan aksi galang dana untuk seperti saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di luar sana, dan juga pembagian ini sedekah untuk kepada kaum-kaum fakir miskin yang ada di beberapa tempat di Kabupaten Alor ya, mungkin tidak seberapa ya, tapi setidaknya ya mungkin bisa membantu. Ya, begitu.
1: Oke, baik. Untuk komunitas Dream News ini, bantuan sosial itu untuk khusus untuk muslim atau juga untuk non-muslim juga?
2: Ya, itu baik untuk muslim dan juga untuk non-muslim.
1: Apalagi Alor ini kan persaudaraan solidaritasnya tinggi sekali.
2: Iya, Bapak.
1: Pak Akbar, Selain dari itu, tadi kan gak bagian dari sosial itu, sudah berapa lama bergerak di bidang ini?
2: Ya, karena kami The News Alor juga, apa namanya, itu kan awalnya portal berita ya di tahun 2022, tetapi kami sudah mulai bergerak itu kalau tidak salah dari 2020, jadi setidaknya sudah sekitar tambah ini ya mungkin 2 tahun perjalanan kami.
1: Sudah 2 tahun perjalanan. Dan di komunitas ya. Dari News ini sudah berapa anggota yang ada di kelompok komunitas?
2: Ya, untuk komunitas Dream News Alor itu kan apa namanya ada yang namanya pembagian seperti apa namanya anggota ya, yang kalau misalnya yang tercatat untuk khususnya kami yang bergerak di bidang-bidang macam seperti kan ada pembagiannya, ada yang level 1, level 2, level 3. Nah, biasanya yang bergerak di kegiatan seperti ini kami ada level 3 ya. Itu kami berjumlah 13 ini orang untuk level 3-nya.
1: Bergerak di bidang itu ada 13 orang di komunitas ini untuk di level 3 itu seumuran Pak Akbar atau SMA atau mahasiswa atau SMP begitu.
2: Ya, untuk kami yang bergerak di level 3 ini ya hampir rata-rata teman-teman saya itu sudah bekerja semua ya. Ya, kepalingan kami yang beberapa orang itu yang masih itu. Sedangkan ya ada juga yang bekerja sebagai dosen juga ada yang bekerja di beberapa kantor-kantor dan dinas-dinas.
1: Yang membentukkan komunitas Dream News ini. Oke, baik. Untuk Pak Akbar, ini tadi kata Pak Akbar dengan penghijauan juga di pantai. Apa saja yang dilakukan di pantai? Pembersihan atau penghijauan di pinggir pantai.
2: Nah, itu kalau itu kami jalankan kalau tidak salah ya di tahun kemarin. Selain awalnya itu apa namanya kami mengadakan ya yang namanya kegiatan camping. Nah, kemudian saat camping itu saat pagi hari itu kami kemudian apa namanya melakukan yang namanya kegiatan yaitu dari rancangan program kerja sebelumnya yaitu dalam membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai begitu.
1: Pembersihan di daerah pinggir pantai. Apa saja penghijauan apa saja yang ditanam di pinggir pantai?
2: Ya, kalau itu sebelumnya kalau yang pohon itu kalau yang di pantai itu khusus pembersihan ya. Kalau misalnya penghijauan itu kami datang ke misalnya TK atau SD itu yang kami lakukan yang namanya penghijauan. Kami bekerja sama dengan bagian dinas lingkungan Kabupaten Alor, kemudian dari dinas lingkungan memberikan kami berupa apa bibit-bibit pohon yang kemudian kami bersama teman-teman bergerak ke sosialisasi ke tiap-tiap sekolah mengajarkan kepada anak-anak kalau pentingnya lingkungan di Kabupaten Alor selagi juga dengan melakukan yang namanya penanaman pohon itu.
1: Baik, Pak. Di komunitas Dream News ini di bidang penghijauan itu sudah berapa sudah berapa sekolah yang dilaksanakan selama komunitas ini berjalan?
2: Ya, untuk di sekolah itu kalau tidak salah ya yang pertama kami bergerak itu di SD Negeri Bunga Waru, kemudian juga kami bergerak di ini TK PAUD kalau tidak salah 2 PAUD, jadi ya totalnya mungkin dalam beberapa tahun ini sudah 4 ditambah dengan apa namanya penanaman untuk apa namanya untuk komunitas kami juga.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Baik, untuk Pak Akbar, rencana ke depan komunitas Dream News ini akan rencananya karena Pak Akbar ini kan baru dilantik jadi ketua Dream News ini. Rencana Pak Akbar ke depannya ini nanti seperti apa?
2: Ya, di bidang lingkungan, ya lingkungan. Atau kalau misalnya rencana saya ke depan itu rencana ke depannya kan yang pertama itu yang pertama Kabupaten Alor kan salah satu yang kita kenal itu tempat destinasi wisata ya yang terbaik di Indonesia, laut, terumbu karangnya. Jadi mungkin kedepannya itu kami apa lebih gencarnya lagi untuk apa namanya sosialisasi. Kalau kedepannya lagi ya kami berharap bisa apa namanya bukan hanya sekedar di sekolah-sekolah saja, tetapi turun langsung ke masyarakat supaya apa namanya pentingnya kita apa namanya pentingnya ini sosialisasi pendidikan agar generasi kedepannya itu menjadi generasi yang lebih peduli kepada lingkungan. Itu mungkin baru itu saja yang ya baru itu saja yang kami baru saya rencanakan begitu. Okay. Ya.
1: Baik, Pak Akbar, ini yang terakhir. Pertanyaan terakhir ini apa harapan ke depan komunitas ini berjalan?
2: Nah, harapan saya terkhususnya untuk komunitas Dream News Alor, harapan saya ini supaya semoga kedepannya masyarakat Alor itu semakin sadar bahwa menjaga bumi itu tanggung jawab kita bersama. Nah, kita jadi setiap kita melakukan langkah kecil sehari-hari, misalnya seperti apa didikan literasi yang baik ataupun menjaga lingkungan yang baik, kita sedang mewariskan, kita menjaga generasi agar mewariskan Alor yang lebih hijau, bersih, sehat, sumber daya manusianya yang bagus, dan kami Dream News Alor itu siap menjadi mitra masyarakat dalam menggerakkan aksi nyata demi Alor yang lestari, ya seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Akbar yang sudah meluangkan waktu bersama kami di Persatuan Ria Tebua, dan salam buat sekeluarga yang di Kota Alor, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke, baik pendengar Persatuan Ria Tebua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Putis, baru saja di obrolan komunitas terkait dengan Dream News, komunitas Dream News di Kabupaten Alor. Baru saja kita berbincang-bincang bersama dengan Ketua Dream News Kabupaten Alor. Semoga komunitas ini selalu jaya di Kota Alor dan selalu membantu melestarikan Kota Alor. Oke, baik, pendengar Pusat Raya Tambua, sampai di edisi berikutnya.
3: Hasilkan berbagai hal yang dianggap sampah, namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rika.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua.
1: Jadi beliau menyampaikan bahwa kabinet terbatas itu berkaitan dengan
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan bahwa kabinet terbatas itu berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa, mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan
2: sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan. Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut. Ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasi.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, aplikator. Ada Artinya maksud saya ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kementerian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur.

0: PLN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
1: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
0: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
2: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
4: Di antaranya monitoring pengendalian chicken, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chicken minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
3: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: melakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Upi Adityo Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Heru.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

0: melanjutkan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI, di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
0: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai 1.931,2 triliun rupiah. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai 1.931,2 triliun rupiah atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar 1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini, Nan? Nah kemudian, kenapa kami perlu tahu, mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM, oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya, itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumlah Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
6: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
7: Ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat Karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat Karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
8: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat Karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat Karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
7: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari Karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
7: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
10: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
11: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
10: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Lestarto, selamat malam dan

Pendengar Pro 1 Raya Tambua, di mana saja Anda berada, kita ikuti renungan agama Hindu Rabu 15 Juli 2026 dengan judul Keharmonisan Hidup Bersama. Dibawakan oleh Ibu Ketut Sukaryati, SPD, Penyuluh Kantor Agama Kendemangan Bedo.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengenjali umat, Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dimanapun berada, dalam ajaran Trihita Karana, kembali ke ajaran Trihita Karana sebagai dasar keharmonisan dalam kehidupan bersama. Mungkin di dalam kitab Sutta Soma, yaitu Empu Tantular, dijelaskan di sana bahwa ada slogan Binike Tunggal Ike Tanhane Dharma Mangruhe, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada hakikatnya adalah satu, yaitu tidak ada kebenaran dan tidak ada yang kedua. Jadi saya ambil contoh, kalau di dalam kehidupan sehari-hari misalnya, di pagi hari Pak Made pergi ke kantor menggunakan seragam guru. Lalu di sekolah disebutlah dia dengan Pak Guru. Nah, sepulang dari kantor, ia menggantikan pakaian lalu ke pasar untuk berjualan. Di situ dia disebutkan sebagai seorang pedagang. Ketika sore hari kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga, anak dan istri ada yang menyebutnya sebagai ayah dan ada yang menyebut juga sebagai suami. Nah, yang disebut dengan Pak Guru, pedagang maupun ayah atau suami yaitu satu, Pak Made. Nah, seperti itulah yang saya dapat contohkan bahwa di dalam Bhagavad Gita, Sloka 11, jalan manapun yang kamu tempuh, manusia, kepadaku, semuanya kuterima dengan baik. Dari mana mereka semua menuju jalanku, wahai putra-putraku. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Sloka 11. Jadi, umat Sedharma yang berbahagia, manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, maka kita juga harus menjaga hubungan yang harmonis yang dalam ajaran agama disebut dengan Trihita Karana. Jadi, Bapak Ibu, umat Sedharma yang berbahagia, sebagai umat tentunya kita telah diajarkan tentang ajaran Trihita Karana, yaitu tiga hal yang disebut dengan harmonis untuk hidup khususnya umat manusia pada umumnya. Jadi, pertama keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita sebagai manusia untuk dapat mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan? Ya, caranya tentu dengan melakukan semua ajarannya yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan juga kitab suci Weda. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang. Nah, pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi, misalnya melakukan yoga. Di samping itu juga untuk menyatukan diri dan tanda syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, di samping itu juga upaya untuk mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan bisa kita lakukan dengan mencintai dan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Jadi pada intinya hidup ini adalah sebuah pelayan. Jadi kita tidak boleh memandang bagaimana status dan jabatan ataupun pekerjaan fisik kita. Jadi keduanya adalah untuk menciptakan keharmonisan antara manusia dengan yang lainnya. Nah, dalam bersosialisasi di masyarakat, sekarang kita ini terutama di kota-kota besar misalnya, seperti di Bali, di Jakarta, sifat-sifat individualismenya itu sangat terlihat dengan jelas. Sebagai contoh, misalnya banyak orang yang tidak mengetahui nama tetangga sebelah. Semuanya itu sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing. Jadi sehingga kita sebagai tetangga tidak sempat berkomunikasi, sangat jarang untuk bersosialisasi kepada lingkungan. Nah, dilihat dari pandangan itulah maka ajaran Trihita Karana ini adalah merupakan fenomena untuk menandakan bahwa keadaan masyarakat tersebut tidak harmonis. Untuk itu, marilah kita ciptakan masyarakat yang harmonis, yang rukun, yang damai,
sehingga akan tercipta suatu kesejahteraan bersama. Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, mari kita coba renungkan tentang ajaran-ajaran toleransi, ajaran moderasi beragama. Toleransi yaitu kalau di dalam ajaran agama Hindu khususnya yaitu Tatwamasi, di mana secara harfiah Tatwamasi ini mengandung arti aku adalah dia dan dia adalah aku. Jadi artinya kelihatan sangat sederhana, namun bila kita kaji ajaran ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu munculnya pertanyaan di benak, mengapa saya dan Anda dikatakan sama padahal fisik kita berbeda. Nah, dalam diri kita dikatakan jiwa, atau di dalam diri Anda juga ada sang jiwa. Nah, oleh karena itu maka saya dan Anda pun itu adalah dia. Jadi singkatnya ajaran Tatwamasi ini mengajarkan jika kamu menyakiti dia maka kamu juga menyakiti diri sendiri. Terlebih lagi salah satu sloka yang mengatakan Brahman Atman Akyam, yang artinya Brahman Atman adalah salah satu dapat disimpulkan bahwa jiwa dalam diri kita adalah Brahman, yaitu diri sendiri, dengan menyadari bahwa di dalam diri orang lain sama dengan diri kita. Maka sepatutnya kita sebagai ciptaan Tuhan itu sudah harus saling menyayangi sehingga terciptanya suatu kehidupan yang harmonis. Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, jadi dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta, umat Hindu senantiasa menjaga keselarasan antara sekale niskale, baik secara vertikal dengan sang pencipta, lingkungan dan juga alam semesta, maupun secara horizontal dan antara manusia. Dengan demikian terciptalah energi-energi positif yang dapat memberikan aura nuansa magis spiritual, ditambah lagi dengan semakin digerakkannya konsep Trihitakarana, menjadi masyarakat Hindu semakin harmonis dan baik dan damai. Jadi umat Cedharma yang berbahagia, dari renungan agama Hindu yang pada hari ini dapat kita simpulkan, yaitu pesan Dharma kali ini tentang pentingnya Trihitakarana dalam kehidupan bersama sebagai wahana untuk saling introspeksi diri, mengetahui kekurangan dan juga kelebihan antar sesama. Bukan untuk memecah, melainkan untuk penyatuan, yaitu dengan menjadikan ajaran Trihitakarana ini sebagai pondasi dalam menjalani kehidupan yang paras paros. Kalau dalam ajaran agama itu selulung sebayang take, marilah kita selalu amalkan ajaran Trihitakarana ini agar terciptanya suatu keharmonisan, kedamaian bagi seluruh makhluk hidup sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan akhiri dengan Paramesanti. Om Sriam Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu Kesama Sampurnayam Yenama Swaha. Om Santi Santi Santi.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pendengar Pro 1 Radio Tambora di mana saja Anda berada, di lagu ini kita akan ikuti Relay Pro 1 Jakarta di Ruang Rindu Nasional. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tambora di mana saja Anda berada semoga terhibur di malam ini.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0819 7972712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku.
0: Wih.
1: Wah, ini lama gak kedengar kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026, kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
1: Ita Purnamasari.
2: Kita
1: kan
2: dia hostnya.
1: Iya,
2: mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren ya, dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI.
1: Di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu
1: fiik. Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Amin.
1: Tambah soleha.
0: Amin.
1: Semakin cantik hari
0: amin
1: ini cantik
0: banget. Amin.
2: Waduh.
1: Kita bisa lihat ya. Jelasin ya
2: kecantikan. Ini ada videonya.
0: Ada
2: video. Kita pakai kamera
0: pakai
2: itu.
0: Kamera. Oh. Iya.
1: Wah, kalau kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya. Kita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery.
0: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
1: semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
0: Aku jadi terharu.
1: Amin. Ya keluarga sama mama ya.
0: Terharu.
1: Jangan nangis.
3: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
0: Sekarang aku yang dikerjain.
3: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
0: Panjang sekali.
3: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
0: Tahun 90 ya Mita Anu ya. Sok kita cerita yuk.
1: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
0: Masih, kalau orang Jawa bilang kinis-kinis.
1: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
0: BASF,
1: lalu
0: betul.
1: Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
0: Lalu betul, betul. Sanggup ke aku.
1: Sanggup ke aku. Dia dapat BASF. Lalu
0: Mita Ma'ano main film.
1: Saya dengan catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama,
0: label Billboard Indonesia.
1: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
0: Kidung Cinta
1: dulu ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya.
0: Betul.
1: Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu. Jadi,
0: gak ada waktu.
1: Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
0: shooting,
1: juga.
0: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
1: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
0: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
1: Terus gimana?
0: Pak Iwan.
1: Saya juga agak lupa-lupa itu.
0: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya. Ano ya, Ano Mita, akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
3: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
0: Satu
3: dulu
0: album.
3: Ya.
0: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
3: Nona Manis.
0: Ya. Akhirnya Nona alhamdulillah booming. BASF Award, kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
3: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
0: kita
3: terbang
0: terima ke Batam
3: ke
0: ya.
3: Batam.
0: Selamat malam Pak Prabu.
3: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
0: Betul.
4: Iya luar.
0: Iya. Iya Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
0: Ada dong.
4: Wow,
0: langsung
4: amazing.
0: Hadir ke studio.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M nggak?
0: Wah,
1: itu pasti zaman dulu banget ya.
0: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
0: Mbak Ita, Mas Prabu.
4: Semoga Mbak Ita, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
0: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan.
3: Siap.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
0: Masih
4: iya,
0: banget.
4: Iya, jadi minta tipsnya aja lah karena
0: kan. Nanti Mas dijawab ya Mas Prabu.
4: Iya, nanti Mas Prabu pengen
0: kita diundang ke Batam Mas.
4: Oh iya,
0: ngundang Tiga Dara dong Mas.
3: Siap.
4: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
0: Oh iya.
5: Oke. Okay.
4: Trio apa? Iya. Pasangannya Dara apa ya?
0: Doro. Tiga Doro.
5: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya
5: silakan.
4: Tiga.
0: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Mm-hmm. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Mm-hmm. Tasya. Terus yang di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah. Mm-hmm. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
5: Oke, siap,
4: mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini kita ke
0: dari
5: Jember,
0: Batam kita ke Jember,
5: ya?
0: Jawa Timur. Ada Pak Selamat Ahmad, selamat malam
5: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
6: Selamat malam juga.
0: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
6: Betul.
0: Alhamdulillah, baik.
5: Alhamdulillah baik.
0: Baik Pak Ahmad.
5: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
0: Ada dua Dara ini di sini, ada tiga Dara.
6: Mbak tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
0: Amin.
5: Amin.
6: Amin. Yang barokah.
0: Amin Pak Ahmad.
5: Siap.
6: Budi mudah-mudahan tetap cakep.
5: Amin.
6: Amin, ya.
5: Oke, terima kasih.
6: Sama tiga Dara ya.
5: Siapkan.
6: Makan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
5: Makanan,
0: makanan apa yang sering
5: makanan
0: dikonsumsi?
5: Dipakai.
0: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
5: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
0: Boleh, silakan salam.
6: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
5: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
6: Terima kasih, thank you.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
7: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
5: Oke, betul.
7: Mbak Silvana, selamat malam. Halo. Bapak Mr. Sadi, selamat malam yang baju hitam yang cantik sekali.
0: Weh, mantap.
1: Yang baju hitam yang ini nih.
7: Lalu mantau Mbak Ita.
0: Siap, siap lalu, Bang Leman.
7: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
0: Iya Bang, silakan Bang. Ujim,
7: Mbak Ita.
5: Ya.
7: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Pamitra tadi dan Mbak Silvana.
0: Ya.
7: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
5: Oh, nyanyi di mana aja
7: kedua
5: gitu.
7: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
5: Oke,
0: nanti dijawab ya Pak Leman.
5: Tunggu ya.
7: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
0: Iya, oh, betul.
5: Siap ditunggu ya.
7: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, sama Genda, untuk DP dan semuanya tanpa kecuali.
0: Siap.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali,
0: selamat malam. Pak Mali.
8: Assalamualaikum Yudi Ismail.
5: Oh siap.
8: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
0: Iya Pak Mali. Waalaikumsalam.
8: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
0: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
8: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Tan.
0: Terima kasih Pak Mali.
8: Alhamdulillah moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
5: Amin.
8: Ya.
5: Amin.
8: Ya.
0: Yeah.
8: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga Dara ya.
0: Siap, amin.
8: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
0: Siap.
8: Jadi ini mau salaman gitu ya?
5: Silakan.
0: Boleh silakan.
8: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah bukan baru ya.
5: Siap.
8: Terima kasih Ananda.
0: Sama-sama.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Prabu di Batam.
0: Silakan Mas.
5: Jaga kesulitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
0: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
1: Siapa? Sweet dulu.
0: Sweet.
1: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
0: Harus.
5: Oh gitu ya.
0: Sweet. Home Pimpa.
1: Kita ini kompak banget.
0: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
1: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama-sama Ita.
5: Gitu ya?
1: Iya.
5: Tanpa sengaja itu ya?
0: Enggak sengaja.
1: Nih,
0: CEO.
1: CEO.
0: CEO.
5: Oh iya banget lagi.
0: Ih,
1: ya, sama
0: gitu.
1: Ya. Dan saya hitam-hitam lagi. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
5: Begitu.
1: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
0: Sama oh. Lo tapi kan modelnya sama.
1: Ya, modelnya sama.
0: Nah, ada sayapnya
1: yang,
0: juga.
1: Yang menandakan bahwa kita sehati kata.
0: Sudah sehati.
1: Sehati.
0: Betul betul.
1: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
0: Enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
5: Oke oke oke.
1: Makanan okay. Juga gitu kita.
5: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya
0: bener
1: apa
0: banget.
1: Yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita
0: ya.
1: Udah kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa.
0: Nggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas, wis RRI gitu loh.
1: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
5: Oke.
1: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
0: Harus disiram, dipupuk.
1: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
0: Aduh.
1: Iya, gimana? Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
0: 89 ya, mana?
1: Ya, kita 89 kan kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
0: Lebih lama lagi
1: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Terus kita gak selalu yang enak-enak. Kadang-kadang gak enak juga gitu. Jadi
0: Suka dan duka.
1: Semoga jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
5: Jadi
0: kurang lebih 40 tahun loh Mas kita bertemu.
5: 40 tahun ya.
0: Masa sih? Iya. Gak kroso.
5: Berarti sebelum aku lahir dong.
1: Intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga. Bukan mainnya sering makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng
0: bakso
1: kecuali ya ngebakso
0: makanan Jepang
1: terus
0: juga
1: bareng-bareng ke restoran Jepang bareng itu sering ketemu tapi kalau sekarang jauh di mata
0: dekat di hati
1: jika
5: oke kemudian pertanyaan dari Bang Leman Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
1: Banyak
0: ya Surabaya,
1: Makassar, di atas laut.
0: Iya, di kapal pesiar.
1: Oh,
0: Jakarta Singapura. Okay. Jakarta Singapura, Singapura Jakarta.
1: Ya, banyak kenangan-kenangan.
0: Pokoknya kan bertiga kita.
5: Aduh. Iya.
1: Soalnya banyak yang pengen lihat gemes katanya.
0: Iya benar.
5: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
0: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
5: Pernah.
0: Ayo dong siapa yang mau undang lagi
1: tapi
0: kita.
1: Yang paling sering tuh acara TV.
0: Iya ya, acara TV ya.
5: Okay. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang es sama kan Jepang ya.
0: Jepang.
5: Kalau yang masing-masing.
0: Bakso.
5: Masing-masing bakso. Enggak,
1: sama juga.
0: Sama juga.
1: Sama.
0: Sama, Mas. Sama.
1: Makanya
0: mukanya
1: sama nih.
0: Iya kan, mukanya kan member kabeh iki Mas.
1: Ingredient-nya sama yang dimakan. Yang paling utama adalah formalin.
0: Nah.
1: pengawet itu
0: sayang.
5: Siap kalau begitu. Ya udah aku pengen terbang.
0: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
5: bawa terbang aku dong.
0: Yes, Silvana Herman.
5: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini enggak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya. Diucapkan ya, dengan itu. Apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu. Masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: Kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya. Terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya. Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu gak sih?
3: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung,
1: kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes gak? Aku gak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan.
0: Lucu ya,
2: memang Kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang ya? BSF Award 1991. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF itu sampai sekarang.
2: Sampai sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan. Elva Singer, Tantu Yahya, Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap. Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang terdekat, nanti akan dijawab juga. Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh
1: silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Senang dong.
1: Iya senang dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Putatu RRI. Mbak Aldila Tasitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Ui, oh, siap.
4: Saya kira enggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Enggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: Yang jelasnya selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek ke depannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau
6: dirasakan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Itu aja
6: harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat ada
1: Kak
0: malam,
1: Ayu. Kak selamat Ayu. Malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, baiklah. Selamat ulang tahun ya, barakallah fi
1: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
7: Dan hati hati kalau indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
1: di langit. Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya, buat siapa?
1: Paramita dan Silvana.
7: Ya, buat kedua, kalau saya pikir ya saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi, gitu ya, termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
7: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk, kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama, siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
7: Nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
7: Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan proses rilis lagu Indonesia dari
1: semua. Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda, selamat malam Teteh.
8: Malam kembali. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
8: Panjang umur.
1: Amin. Amin saya.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Terima kasih Teteh
8: untuk dapur nama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yuding Sari.
0: Halo juga.
8: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
8: Mbak Ano, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
8: Jangan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Ano. Ya, kalau sama kalau Mak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana Teh?
8: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, ya Allah. Sekolah ya? Hampir satu sekolah ya. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya, jadi waktu saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya, itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
2: Soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya gak lulus-lulus.
1: Gak lulus-lulus ya, nostalgia jadi, terus.
8: Pas hari itu, pas ngambil rapor, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Tete tuh lagi ambilin rapotnya adek, kebetulan di 12 juga sama
0: tuh. Oh,
2: alhamdulillah.
0: Adeknya
2: siapa namanya?
1: Siapa Teh?
8: Kenapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Ani. Salam buat saya ya.
8: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Mbak,
8: kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
8: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
8: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
8: Untuk Mbak Ita juga Mbak Anu.
1: Amin.
0: Terima kasih Teteh. Siap.
8: dia lahir batin. Hatur nuwun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Tete Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Bertiga di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Kabar kita.
9: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak
0: dikirim
1: Putra.
0: Dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
9: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Pak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Pak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Woy, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Iya. Ada tiga darah. Ada
0: ini.
1: Tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Paramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian juga.
2: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
9: ini
2: mau nonton
9: saya,
2: di sana?
9: Ini saya mau bertanya.
0: Bisa di bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya mau tanya. Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
0: Oke, gitu, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya dijawab.
9: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan,
1: monggo silakan.
9: Urus salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslapung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
1: Nggih.
9: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay.
1: Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga kita jumpa lagi lain waktu.
1: Siap,
9: semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
10: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benjo, Bu Farida, Benda, Mbak Ayu Masohi, Janura.
1: Siap.
10: Terus Benjo. Terus buat
0: udah tiga kita aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: enggak
1: tahun
0: boleh,
1: jadi boleh.
0: Enggak boleh.
10: Selamat malam Happy Bapak Mbak Ica pun sama
1: siap. Kami. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
0: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah, kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, sebenarnya ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: baru,
1: single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: aja. Tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: ya, Mas,
2: berkarya,
1: kenapa enggak gitu.
2: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Hanya Yongki Suwarno, lagu-lagu senang lagu lama.
0: Okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama.
1: Iya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri,
1: aku punya album
2: kita
1: sendiri
2: juga. Aha. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan
3: berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara. Kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh
0: Kone. Kan masih loh. Tiga
3: Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu dari Tiga Dara yang zaman dulu film
1: ya, itu ya. Iya kan film Tiga Dara kan inget ya
3: tuh. Karena cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
3: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
3: Terjebak
1: di nama Tiga Dara.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
3: Ya kita boleh juga sih. Ya mudah-mudahan dua titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Banyak bisa lagu bisa
3: yang bagus-bagus. Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: coba? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
3: Kita pilih deh nanti yang paling.
1: Siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
3: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa?
3: Dia apa sibuk terus? Kalau di
1: banyak hal ya.
3: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan. Pengajian hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh, biasa,
3: karena gini, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri.
1: Memperbaikan luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh. Bisa
0: macam ustazah ya.
3: Enggak. Karena Ano itu pendosa jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
3: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
3: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
3: Juara.
0: Mamita.
3: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
3: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
3: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul jadi tetap sekali.
3: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Wah seru.
1: Itu. Mantap.
3: Banyak, pokoknya jadi gini, Saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
3: Kita pikir lebih slow down gitu. Karena
0: oh, iya.
3: Tapi kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
3: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: ujung kuyuh.
3: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh, gitu
3: kalau
0: ya?
3: Sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
3: Ngumpul sama teman sambil istirahatan, cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Iya. Lah kan aku tahu
1: pendengar. Iya.
0: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
3: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, bener. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
3: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
3: Jadi seru juga sih, seneng ya.
1: Seneng ya.
3: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
3: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silakan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham Mugika. Setelah kita nyanyi, kita recording, baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Justru
1: dia
2: yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat, waduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat tuh enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga dari ini banyak banget.
1: Banyak.
0: Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, ruang rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin, terima kasih, Pak Faris.
4: Ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Ya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya? Ini,
1: oh ya, nanti dijawab ya, Pak.
4: Ya,
0: ada lagi
4: baru-baru ini atau sudah lama? Saja masih.
1: Monggo.
0: Mau
4: salam?
0: Silakan.
4: Namanya untuk semuanya
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap. Mas Firman, ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan, Mas.
5: Mbak Ita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Kita juga mau semua filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: Lupus.
1: Oh, Lupus. Benar.
2: Tiga-tiganya
1: Lupus ya. Cuman Lupus 3. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya kita
5: itu kan sebenarnya
1: kita. Iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo. Nona Manis.
5: Nah,
1: tapi namanya Kik Fatmala. Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Weh, Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh,
2: berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku, satu ya Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Oke,
2: terima kasih ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar?
0: Bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Nita, Mbak Ivana juga.
1: Aduh, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya Mbak doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi, pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu. Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian. Aku waktu itu pas lagi
3: Latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu. Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
3: aku
1: apa?
3: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martina.
0: Siap.
3: Mbak Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
3: Ada juga Penakut juga ada. Pernah denger sih.
1: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap, di sana.
3: Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak, saya saling ngedoain ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Halo.
2: Oke.
1: No. No. Oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk.

0: rame deh. Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay.
2: Nyesel kan suruh nyanyi?
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah,
1: Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
3: Paramita,
0: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Paramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
3: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya kita semua. Bo ame ame belalang kupu kupu bilang sama ibu sebelum bobok cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, ya, deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi,
1: bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus namanya Sahabat.
0: Dan 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kan lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
0: Ya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Seputih Mega.
2: Nona manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat.
2: Lebih dong. Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu. Oh, ya.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, di 93 ada. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Mama Mit. Ayo Mit kan di kok kayak nyanyi. Ayo Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernst F. Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu. Gapai Puisi itu mah lagu saya.
4: Iya sendiri,
2: memang ya, ada sendiri. Sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Wah udah.
0: Ah udah lau. Kita udah lau.
2: Mas Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Iya, sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Siapa
1: Mas? Yaudah, Mas Wiwi GP.
0: Ya Allah. Oh ya Allah. Mas Wiwi, iya.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta. Pinus dan
0: Cinta. Aduh, aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu.
1: Enggak salah. Bener. Bener salah.
0: Oh, salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak tahu. Judulnya Hey Dara.
0: Ah, nggak tahu, nggak tahu. Lupa.
2: Menggapai Bu Ita dulu.
1: Coba dicek menggapai Bu ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah
1: pula. Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan.
2: Iya.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita putar
0: hasilnya
1: lagi ya.
0: Nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan, kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Iya enggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu. Waduh. Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
2: Amin.
0: Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Pisadi,
0: Tiga Dara,
2: Silvana Herman.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Tuan rumah karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya. Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi.
2: Silvana Herman.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wan di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya, selamat malam, izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Ya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas,
0: terima kasih.
2: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Lalu semuanya
2: Rabu depan.
0: Yeay.
3: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded, itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: Woi, mentua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik, Lai.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya subinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know, dia baru tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok,
0: bukan rotasi, mak. Oh. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
0: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan atau pemukiman yang signifikan, maka peran BPBD sebagai komando, dia berhak mengeluarkan pernyataan bupati bahwa telah terjadi bencana yang signifikan di Kabupaten Belu, yaitu bencana kebakaran lahan dan hutan maupun pemukiman. Yang kedua adalah peran koordinasi. Nah, ini yang peran yang paling penting di dalam tupoksi BPBD, bahwa ketika terjadi bencana, BPBD mempunyai peran koordinasi antara semua stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Belu di dalam struktur pemerintahan Kabupaten Belu. Dan BPBD sebagai komando, sebagai koordinator, maka dia mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan yang akan terjadi di area bencana yang terjadi. Dan dalam kapasitas ini, bahwa BPBD punya peran. Ada peran pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, untuk sementara kita masuk di peran pra bencana. Dan dalam peran bencana ini kita selalu siap, selalu berkoordinasi dengan OPD-OPD yang terkait, teristimewa, terutama dengan Pol PP, dalam arti bidang pemadam kebakaran, RRI, dan sosial media lain yang bisa menyebar luas ketika terjadi bencana. Dan peran yang ketiga adalah peran pelaksanaan. Dan ketika terjadi bencana, BPBD merupakan leading sektor dalam penanganan darurat.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk Bu.
3: Masnya
1: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffian Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alat radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dari Jalan Cendrawasi nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Selamat pagi pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali kita bangun dari tempat pembaringan ya, menyambut hari baru untuk mulai beraktivitas di pagi ini dengan baik. Dan pendengar, di pagi hari ini dalam program Alor Pagi kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda di edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Tentunya sukacita luar biasa, semangat pagi meliputi kita, dan tentunya kita sudah pada bangun ya, mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini. Dan dalam program Alor Pagi ini kami hadirkan di awal siaran Mutiara Pagi di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu keagamaan dari

para fans Inggris, jangan patah semangat karena kita akan berjumpa lagi di permainan Piala Dunia di tahun selanjutnya. Dan pendengar tentunya

Sekarang ini hal penting sudah tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Sementara hal yang sepele justru menjadi trending topic.

0: Mau kemana lu?
1: Ngelayat, mantan pacar gue meninggal tadi pagi.
0: Ini udah sore kali, jam berapa mau ngelayat lu?
1: Dadakan meninggalnya juga.
0: Meninggal kenapa?
1: Takdir.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Salah gue di mana?

0: lagi ngapain, Dek?
1: Belva lagi lihat jam nih, biar jalannya lebih cepet, Ma.
0: Ade ada-ada saja. Nanti marah cepet lapar loh.
1: Buka puasanya kok lama sih?
0: Ih, sabar, Ade. Sebentar lagi kan juga maghrib. Daripada ngeliatin jam terus, lebih baik kita baca buku yuk. Dek, Adek, waktunya berbuka puasa, ayo, Adek.
1: Iya, Ma.
2: Jika malam telah tiba, siang telah berlalu, dan matahari telah terbenam, maka berbukalah orang yang berpuasa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Genie.
2: Memang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.
1: Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi dengan sajian rohani muslim di ruang dengar Anda pendengar. Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Atambua. Pendengar, di pagi hari ini tentunya kita sudah mulai ya mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Semangat selalu untuk aktivitasnya, apapun itu kegiatan yang dilakukan. Untuk pendengar setia yang mungkin lagi di wilayah pegunungan, di pedesaan, tentunya sudah mempersiapkan diri juga untuk beraktivitas. Dan mungkin yang di pesisir pantai, untuk para nelayan yang mungkin sudah mulai pulang dari melaut, juga tetap semangat dalam aktivitasnya. Selamat beristirahat untuk melepas lelah dan mengembalikan energi yang sudah terkuras. Dan selamat beraktivitas bagi yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Untuk yang di wilayah perkotaan juga, dengan segala kesibukannya di pagi hari ini, semangat selalu, dan kami akan terus menemani Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Atambua.
1: Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Siaran.

0: dari tim DNA jaksa peneliti.
1: Mengingatkan kita bahwa nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat yang dulu tetap kita lestarikan sepanjang bermakna positif dalam kaitannya dengan kegiatan kita di Tolak hari ini.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Satreskrim Polres Alor mempercepat penyelesaian berkas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan 3 tersangka anggota keluarga korban menuju pelimpahan kejaksaan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Alor terus melanjutkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak yang melibatkan 3 anggota keluarga korban, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung. Saat ini, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Alor masih menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, penyidik telah 2 kali melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti. Setelah koordinasi ketiga dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk diteliti kelengkapan formil dan material. AKP Amru Iksan berharap perkara segera dinyatakan lengkap 1 atau P21. Dengan demikian, proses penyerahan ketiga tersangka, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung korban beserta barang bukti dapat segera dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain proses hukum, Polres Alor memastikan korban telah memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, serta instansi terkait yang membantu proses pemulihan trauma. Pendampingan juga dilakukan oleh personel Polres Alor yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.
0: Harapan kami setelah dilakukan koordinasi yang ketiga dan berkas sudah diperiksa dan diteliti oleh jaksa peneliti, maka kami berharap perkaranya mungkin segera bisa dinyatakan lengkap dan bisa diproses satu, kemudian kita bisa menyerahkan tersangka dan barang bukti. Ini merupakan harapan bukan hanya kami saja, mungkin harapan kita semua masyarakat Alor, sehingga 3 orang pelaku ini dapat dihukum sesuai dengan tingkatan perbuatan mereka masing-masing.
3: Kepolisian Resor Alor mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak anak selama proses hukum berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban. Kepolisian menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Menjelang pendaratan perdana pesawat Keva Air di Bandara Jek Ukat Sasih, Pemkab TTU dan masyarakat adat Bikomi melakukan ritual adat di Bukit Batu Sasih.
4: Menjelang pendaratan perdana pesawat Keva Air di Bandara Jek Ukat Sasih, maka Pemkab TTU melakukan ritual adat di Bukit Batu Sasih. Ritual adat tersebut bertujuan untuk meminta restu dari para leluhur, khususnya wilayah Bikomi, sehingga penerbangan perdana sampai seterusnya lancar tanpa kendala teknis, cuaca, dan kecelakaan. Upacara adat diawali di landasan bandara Jek Ukat Sasih, diikuti asisten 1, asisten 2, asisten 3, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Kota Kevmenano, Camat Bikomi Selatan, PLT Beperida, Kebak Umum, dan masyarakat adat Bikomi yang terdiri dari suku Senak, Bana, atau Dan Lake. Kepala Sekda Kabupaten TTU, Trinimus Olin, Satyon Cari menyampaikan bahwa Pemkab TTU di bawah kendali Bupati Valen Kamilus menganut filosofi Kota Kemenan itu merupakan kota beradat, sehingga kota beradat itu tidak hanya sekedar akronim tetapi mengingatkan kita semua bahwa nilai-nilai adat terdahulu tetap dilestarikan sepanjang itu bermakna positif.
5: Yang pertama itu kita kembali bahwa filosofi kita itu adalah Kota Kemenan itu kota beradat. Kota beradat tidak sekedar akronim, tetapi ini kan mengingatkan kita bahwa nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat yang dulu tetap kita lestarikan sepanjang bermakna positif dalam kaitannya dengan kegiatan kita di Tolak hari ini. Ini adalah bentuk persiapan kita sebagai yang kita berharap ada dukungan dari alam dan leluhur kita untuk kemudian acara besok pendaratan, uji coba pendaratan pesawat di Bandara Jagungkat saat itu bisa berjalan secara baik dan lancar. Makna dari ritual adat ini adalah mohon restu sehingga kemudian alam dan leluhur bisa mendukung kita di dalam upaya-upaya siap kita mengambil.
4: Bapak Syekh, mungkin untuk suku yang atau tutur adat yang berada di gunung ini apa, dari mana?
5: Karena lokasi ini ada di wilayah Bukomi, jadi kita minta dari tua adat di Bukomi, jadi yang kita percayakan melalui usia senang bahwa kemudian ada rumpun yang terikat tidak atau terkait di dalamnya, tetapi bahwa kita melalui usi senak kita minta untuk kemudian mereka memfasilitasi pelaksanaan ritual adat.
4: Tokoh adat yang bertutur dalam ritual adat tersebut yakni Kamilu Safe menyampaikan bahwa sebagai masyarakat Bukomi, pihaknya mengapresiasi Bupati TTU, Yosef Valentinus de la Salekebo, yang sangat menghargai adat sehingga sebelum ada pendaratan perdana pesawat KFAR, mendahulukan adat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan sendiri, tetapi meminta restu adat sehingga warga tidak resah. Ritual ini menunjukkan bahwa Bupati TTU menjadi jembatan antara negara, masyarakat adat, dan investor atau maskapai, sehingga para tokoh adat Bukomi diminta restu supaya saat uji coba pendaratan perdana pesawat tidak ada hambatan ataupun bermacam-macam tantangan. Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 55 hingga 79%. Perakiran cuaca hari ini untuk Kabupaten Malaka Perawan, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 95%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini Perawan, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 99%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 93%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah berawan, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 94%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 50 hingga 82%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1622 Alor melalui program Bakti TNI Angkatan Darat rampungkan rehabilitasi Panti Asuhan An-Nur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan juga kenyamanan bagi anak asuh.
6: Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat di Kabupaten Alor terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Salah satu sasaran fisik yang telah rampung yakni rehabilitasi Panti Asuhan An-Nur di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Penyelesaian rehabilitasi tersebut menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kualitas sarana sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak penghuni panti asuhan. Pimpinan Panti Asuhan An-Nur Mahmud Beleng menyampaikan apresiasi dan rasa syukur kepada keluarga besar TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 1622 Alor, atas perhatian dan kepedulian yang diberikan melalui rehabilitasi fasilitas Panti Asuhan. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi berkah bagi seluruh penghuni panti karena fasilitas yang sebelumnya memerlukan perbaikan kini dapat digunakan dengan lebih baik.
7: Saya Mahmud Beleng, selaku pimpinan Panti Asuhan An-Nur Kalabahi Alor Nusa Tenggara Timur, dengan ini mengucapkan limpah ganda terima kasih kepada keluarga besar TNI Angkatan Darat Kodim 1622 Alor yang telah telah melakukan perbaikan MCK, musala dan atap asrama. Kami berdoa kepada Allah agar keluarga besar TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas selalu diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat keselamatan.
6: Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat, Kodim 1622 Alor terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program ini menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Darat untuk hadir di tengah masyarakat, membantu

0: Charles Tedo Amaral SSTP mengatakan, upaya tersebut dilakukan agar kaum milenial tidak hanya berorientasi menjadi tenaga kerja di luar daerah, tetapi juga mampu membangun usaha pertanian yang produktif di daerah sendiri. Menurut Sylvia, Kabupaten Belu memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menjelaskan program pembinaan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satu contohnya, ada kelompok petani milenial yang membudidayakan semangka. Hasil panen semangka tersebut saat ini telah berhasil dipasarkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sejumlah dapur makan bergizi gratis, MBG, di Kabupaten Belu.
1: Sementara ini kami lakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani. Kami menghimpun terutama kelompok-kelompok tani milenial. Dari bulan ini saya sudah ke beberapa kecamatan desa, saya sudah bertemu dengan kelompok-kelompok tani khususnya milenial-milenial, dan hari ini ada panen semangka di Raihat, itu kelompok tani milenial, dan saya sudah berkoordinasi dengan MBG, ada UKM yang bersedia membeli sekitar 500 kilo untuk ke MBG.
0: Di akhir wawancara, Sylvia meminta agar kelompok milenial yang sudah berhasil diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk ikut mengembangkan usaha di sektor pertanian. Dirinya memastikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu akan terus memberikan pendampingan kepada kelompok petani milenial baik melalui pembinaan, pelatihan maupun dukungan program pertanian agar semakin banyak anak muda yang tertarik mengembangkan usaha tani secara mandiri dan berkelanjutan.
2: Berita selanjutnya, persoalan ekonomi, sebanyak 150 kakak terpaksa hidup numpang di wilayah desa persiapan Lakavehan, kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu. Ferdi Asih melaporkan.
3: Di wilayah Dusun Laka, Litirai, Desa Persiapan Lakavehan, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, terbilang masih begitu banyak keluarga numpang serumah. Tercatat sekitar 150-an kepala keluarga kakak masih tinggal menumpang serumah baik dengan orang tua maupun sanak keluarga. Kepala Dusun Laka, Ikiri Yohanes Serangga, kepada RRI mengatakan persoalan ekonomi melatar belakangi banyaknya kakak numpang di wilayah dusun setempat. Keluarga numpang merupakan kakak baru setelah menikah, tetapi belum mampu mandiri, terpaksa harus numpang serumah.
4: Sangat banyak sekali di Cirah ini, bukan hanya di Cirah, di setiap dusun itu kakak numpang terbanyak. Menurut kami itu harus ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu harus secepatnya dijawab, supaya untuk ya masyarakat numpang, kemudian rumah yang tidak layak huni ini bisa di realisasi supaya mereka bisa tertunggu di rumah yang
5: ya. Di dusun Bapak berapa nih sekitar? Atau yang rumah belum layak dan juga ada kakak numpang?
4: Kakak numpang di satunya dusunnya ada 150-an kakak. Tidak layak sekitar 50-an.
5: 50-an ya? Ya. Itu kondisi bagaimana? Masih bebak tanah?
4: Masih bebak.
5: Bebak. Itu pribumi kah atau permisi yang dari ex
4: sebelatin? Semua dari ex tim yang banyak. Dan ini saya mau supaya pemerintah kabupaten dengan ya provinsi pusat segera dilaksanakan untuk memperbaiki rumah-rumah mereka.
3: Selain itu, terdapat juga persoalan masih banyak sekitar 50-an kakak dusun setempat masih menempati rumah dianggap tidak layak huni. Warga menempati rumah sederhana selain warga lokal juga kebanyakan adalah WNI kelahiran Timor Leste bermukim di lokasi dusun setempat sehingga patut dibantu.
2: Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan UPTD Samsat Atambua menilai penerapan Pergub Nomor 13 Tahun 2025 optimalkan pajak kendaraan di NTT khususnya di Kabupaten Belu.
6: Unit Pelayanan Teknis Daerah atau UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat, instansi, dan perusahaan terkait penerapan Peraturan Gubernur Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan UPTD Samsat Atambua Zaitun

Ma'ruf menyampaikan untuk mendukung implementasi Pergub Nomor 13 Tahun 2025, UPTD Samsat Atambua sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi bersama instansi dan perusahaan, yakni Bapemda Belu, Kanit Regi dan Polres Belu, Kabit Bapenda, Jasara Harja Kabupaten Belu, dan perusahaan seperti PT Kuda Laut Timor, PT Samara Jaya, PT Pura Timor, PT Bonenai Permai, guna menyusun langkah-langkah pelaksanaan di lapangan. Yang menegaskan melalui Pergub Nomor 13 Tahun 2025 menjadi kebijakan strategis pemerintah provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBB, KB, serta pajak alat berat.

0: Selanjutnya, melalui Pergub nomor 13 tahun 2025 yang mengatur pembatasan operasional kendaraan luar daerah di NTT, pemerintah mendorong pemilik kendaraan untuk segera melakukan mutasi kendaraan ke wilayah NTT. Ia juga menghimbau para pemilik kendaraan bermotor dan alat berat agar menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Menurutnya, Samsat Attambua telah menyiapkan kemudahan layanan termasuk bagi kendaraan yang akan melakukan mutasi. RRI Attambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Irak Ali Al-Saidi di Gedung Putih, Washington DC. Selama pertemuan itu, Trump menjanjikan sejumlah kesepakatan ke Al-Saidi, ya, bahkan menyebutkan Perdana Menteri Irak itu juara baru. Namun, Menteri Irak Al-Saidi di Gedung Putih, Washington DC pada Irak memiliki potensi yang luar biasa karena minyaknya dan karena hal-hal lain, tetapi karena kita akan melakukan banyak kesepakatan, kata Trump dikutip dari Al Jazeera Selasa 14 Juli 2026. Sementara itu, Al-Saidi mengatakan kunjungan kali ini berbeda dengan kunjungan lain dan menyebutkan sebagai awal dari kemitraan ekonomi. Dia juga mengatakan hubungan Amerika Serikat-Irak bergeser dari militeristik ke ekonomi, dan Irak sudah lama bergulat dengan pengaruh yang saling bersaing antara Iran dan Amerika Serikat dalam politik domestik. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rre.go.id. Dan untuk pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kita ikuti news feature dengan topik terlaksananya karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat menghadirkan infrastruktur berkualitas untuk mendukung baik mobilitas, pelayanan dasar, dan juga pembangunan Kabupaten Alor yang berkelanjutan.
2: Terlaksananya program karya bakti skala besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kabupaten Alor menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupan, Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan, program karya bakti skala besar memiliki tujuan yang sama dengan TMMD, yaitu membantu masyarakat melalui kegiatan fisik dan non-fisik. Perbedaannya terletak pada sumber pendanaan, karena TMMD menggunakan anggaran bersama pemerintah daerah dan TNI. Sedangkan program karya bakti skala besar didanai langsung oleh pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat. Brigjen TNI Hendro Cahyono menilai pelaksanaan program tersebut semakin memperkuat hubungan emosional antara prajurit dan masyarakat. Seluruh personel yang terlibat diharapkan terus mengedepankan semangat gotong royong dan silaturahmi selama pelaksanaan kegiatan.
3: Untuk TMMD itu kita sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau TMMD itu anggaran sharing antara pemerintah daerah dengan TNI. Jadi untuk anggaran itu sebagian fisik itu dari pemerintah daerah, kemudian untuk logistiknya itu dari TNI. Tapi kalau karya bakti besar, programnya hampir sama semua. Ada dengan masyarakat, ada fisik dan fisik. Tapi kalau karya bakti skala besar, atau karya bakti itu langsung anggarannya dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Harus selalu bersinergi dengan masyarakat. Kita ikatan emosional dengan masyarakat, silaturahmi itu bisa tetesan keringat kita bisa menyatukan untuk soliditas TNI dan masyarakat.
2: Ada lagi orang. Sementara itu, tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial, Brigjen TNI Aryo Bimo, memastikan pelaksanaan program karya bakti skala besar berjalan sesuai sasaran. Program tersebut mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, 8 jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, serta rehabilitasi Yayasan Panti Asuhan Gereja Advent di Kabola. Brigjen TNI Aryo Bimo mengatakan Kabupaten Alor menjadi salah satu wilayah prioritas karena merupakan daerah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Pembangunan infrastruktur diharapkan memperkuat pelayanan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan wilayah perbatasan.
4: Pulau Alor ini ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan, sehingga petunjuk dari perbatasan bahwa dilaksanakan kegiatan kalian mati secara besar, karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain ya, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik.
2: Manfaat program tersebut dirasakan masyarakat salah satunya melalui pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Desa Motombang sebagai pengganti jembatan bambu yang sebelumnya digunakan warga. Ketua RT 5 Desa Motombang, John Manipila, mengaku masyarakat sangat bersyukur atas pembangunan jembatan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, dan jajaran TNI Angkatan Darat karena kehadiran jembatan permanen bercat merah putih itu memberikan rasa aman, memperlancar mobilitas warga, dan menjawab harapan masyarakat yang telah lama menginginkan akses penghubung yang lebih layak.
5: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu. Namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
2: Program karya bakti skala besar diproyeksikan menjadi salah satu upaya mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Alor. Sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian news feature produksi RRI Atambua, saya Stefani Libu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Satreskrim Polres Alor mempercepat penyelesaian berkas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan 3 tersangka anggota keluarga korban menuju pelimpahan kejaksaan. Menjelang pendaratan perdana pesawat Keva Air di Bandara Jack Ukat Sasi, Pemkab TTU dan masyarakat adat Bikomi melakukan ritual adat di Bukit Batu Sasi. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

RRI, stasiun produksi LR dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Mentari pagi menyapa kita dengan suasana yang juga cerah ya di hari ini. Semoga kita juga punya pikiran, punya senyuman, punya hati yang secara cuaca di pagi hari ini ya. Harus berseri-seri untuk memulai hari agar apapun yang akan kita lakukan di pagi ini dapat dilakukan dengan baik. Di pagi hari ini pendengar kita juga sudah ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi, dan kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini sambil menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami sediakan serta juga informasi yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda pendengar dengan penuh sukacita ya tentunya, dan di sini juga sudah terlihat dari studio RRI Alor. Aktivitas sudah mulai berlangsung ya dengan segala sesuatu yang

beraktivitas di pagi hari ini. Semangat selalu untuk beraktivitas, jangan lupa mempersiapkan sarapan ya untuk mengisi lambung ya, karena sarapan juga penting. Air putih jangan lupa juga. Dan tentunya di pagi hari ini sudah pada sibuk, apalagi untuk ibu-ibu mempersiapkan sarapan untuk orang-orang terkasih, orang-orang tercinta di rumah. Begitu juga dengan bapak-bapak. Atau adakah yang masih duduk ngerumpi soal Piala Dunia ya, soal kemenangan Argentina dan juga Argentina melawan Prancis di pagi hari ini? Sudahlah ya, karena Argentina sudah menang dan tentunya kita sudah mempersiapkan diri untuk ke final. Siap-siap lagi tim kalian akan menang atau tidak ya, persiapkan diri untuk menyambut final Piala Dunia. Dan semangat selalu ya, ini feeling saya di pagi hari ini yang bersemangat itu pastinya tim Argentina nih. Oke, apapun pilihannya itu adalah permainan yang tentunya juga hiburan ya untuk kita. Jangan patah semangat untuk pendukung-pendukung Prancis. Untuk hari ini juga tetap semangat ya, apalagi dengan kekalahan Prancis ini memancing emosi. Jangan sampai ya, jangan sampai, kita harus ingat bahwa ini adalah permainan dan juga hiburan ya. Jadi jangan terlalu fanatik ya dalam mengidolakan sampai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita harapkan, yang tentunya itu membuat diri kita nanti susah, bahkan bisa juga menyusahkan orang lain. Jangan sampai. Oke, tetap semangat selalu menjalani aktivitas. Untuk Anda pecinta kopi atau teh, jangan lupa ngopi dan teh ya di pagi hari ini, apalagi ditambah dengan cemilan-cemilan yang nikmat, tentunya pasti akan membuat semangat pagi tetap membara. Oke, saya Monica Lanway akan terus menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Semangat selalu, dan tentunya di pagi hari ini juga kita dengan segala aktivitas bekerja dengan sepenuh hati ya, agar apapun yang kita lakukan dapat kembali dengan baik untuk kita. Oke, lagu pertama yang akan menghibur kita di pagi hari ini dari Seven Icons, Cinta 7 Susun untuk kita.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor, dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan untuk menemani aktivitas Anda selain lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, kami juga hadirkan informasi yang tentunya bermanfaat untuk Anda. Dan di pagi hari ini, untuk mengawali informasi, saya akan menyampaikan satu informasi ya di ruang dengar Anda pendengar. Di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang terus berubah, menjaga stamina tubuh menjadi prioritas bagi setiap orang. Salah satu upaya paling sederhana adalah membiasakan diri meminum cairan manis alami hasil produksi lebah, yaitu madu. Langkah mudah ini diperkuat oleh uji klinik Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Dengar, konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Kandungan antioksidan unggul di dalamnya dan bekerja secara aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara metropolitan yang tajam. Saat perlindungan tersebut juga bertindak bagaikan benteng pertahanan murni hingga sel tubuh setiap saat. Bagi yang terkena infeksi, madu juga bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan dan paling cepat 2 hari daripada obat. Rasa lembutnya juga menunjukkan dan menyejukkan saluran pernapasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batuk kering yang mengganggu. Nah, pendengar, mengkonsumsi madu secara rutin juga justru memasuk tenaga seketika ya, yang awet bagi otot tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Sehingga menyisipkan produk natural ke dalam kebiasaan harian adalah modal kesehatan ekonomis dengan segudang kelebihan jangka panjang. Mulai rutinitas sehat ini dari sekarang dan rasakan perubahan.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Argentina kembali mengembalikan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, sehingga memastikan tiket ke partai final. Selanjutnya ada Trillions Inggris bertekad meraih tempat ketiga melawan Prancis. Kekalahan tersebut menjadi catatan kegagalan ketiga Inggris di semifinal Piala Dunia sejak terakhir kali menjuarai turnamen pada 1966. Sebelum The Three Lions juga tersingkir di semifinal Piala Dunia 1990 dan 2018. Pada edisi 1990, Inggris kalah dari Jerman Barat melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Inggris kemudian kembali menelan kekalahan dari Italia pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Sementara Piala Dunia 2018, langkah Inggris dihentikan Kroasia melalui babak perpanjangan waktu. Setelah itu Inggris kembali gagal meraih peringkat ketiga karena kalah dari Belgia. Kapten Inggris Harry Kane mengatakan timnya kembali mampu menembus semifinal tetapi belum berhasil melewati fase penentuan menuju final. Menurutnya Inggris hanya membutuhkan penyempurnaan pada momen-momen krusial laga agar mampu melangkah lebih jauh.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya, doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin, bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar Yovia dan Nuno, dia milikku membawa kita sudah ada di pukul 7:59. Oke, pukul 8:00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita disiarkan dari Pro 3 RRI. Maksud kami Pro 1 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini.